Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki
2: lho. Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM LPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Suara Madiun, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, lancar semuanya ya. Dicabut dulu. Ada sesuatunya di situ? Enggak.
1: Ketiga.
0: Berarti sudah semuanya ya.
1: Orang ya.
0: Ya, pagi hari ini kita berkumpul tiga.
1: Sebenarnya dua orang sih.
0: Tiga orang ya.
1: Yang satu enggak mau.
0: Kita panggil dia jadi ikut-ikutan gitu, ikutnya dialog gitu harusnya ya.
1: Ya, selamat sore semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari Kamis 25 Juni 2026 ya. Kamis ini tentunya juga padat banget agenda, dan hari Kamis ini tentunya hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kota Madiun untuk mendapatkan hiburan mulai dari pagi sampai malam.
0: Malam juga ya.
1: Jadi gimana nih sahabat Suara Madiun, kabarnya hari ini tetap harus sehat, bahagia, semangat ya pastinya ya. Karena banyak banget hiburan pas banget dengan liburan sekolah ya. Mungkin para orang tua juga bingung mencari kegiatan apa untuk anak-anaknya ya. Nah, boleh banget langsung aja mampir di halaman balai kota Madiun atau di kawasan PSC. Di situ akan ada event-event yang pastinya juga memuaskan kita semuanya di satu hari ini full.
2: Betul. Yeah. Enggak sabar banget nih.
0: Kalau pagi ini apa acaranya?
1: Pagi hari ini ada kirab budaya pencaksilat
0: ya.
1: Tadi di sekitaran Jalan Pahlawan itu sudah banyak banget UMKM yang berjajar menyiapkan berbagai macam perangkatnya untuk berjualan gitu ya. Di sepanjang Jalan Pahlawan tepatnya, gak hanya di PSC aja. Terus juga udah dipasang nih background-background LED, kemudian juga banner
0: dan lain sebagainya. Untuk tamu VIP.
1: Bahkan juga sampai di depan SMP 2 sudah disiagakan.
0: Oh, sudah ada juga. Luar biasa ya.
1: Sudah ada tuh di situ ya, panggung kehormatan untuk di area finish di depan SMP 2.
0: Ya, dan nanti untuk siapa yang ingin nonton ya, nanti kita berdua akan juga ke sana ya. Ini biasanya kalau kita ke sana itu biasanya yang paling utama adalah parkir.
1: Parkir. Nah
0: untuk parkirnya sendiri ini iya. Jadi kalau sahabat ini melintas dari Jalan Ahmad Yani ingin belok ke kiri kan nggak bisa ya, ini harus cari alternatif lainnya. Dan nanti untuk parkirnya sendiri ada di Jalan British Kemerdekaan, ada Jalan Kalimantan, Jalan Merapi, dan Jalan Sulawesi.
1: Oke, berarti kita harus kalau di Jalan British berarti di depan kantor
0: kita, nanti bisa ketemu sama OO, sama Dila, sama Amanda Dila, sama juga dengan yang namanya Wulan, ketemu di sini rame-rame.
1: Kalau parkirannya dibuat kalau parkirannya dibuat tamu, berarti kita harus pulang. Biar kosong.
2: Ya gak gitu dong konsepnya ya. Tapi emang sih selain kantong parkir, kita juga harus bawa kantong plastik sendiri buat apa, sampah.
1: Atau juga kalau misalnya mau buang sampah, langsung aja cari spot tempat sampah. Betul. Ya, tempat sampah yang memang sudah ada kan di sekitaran fasilitas umum tersebut.
0: Ya, jangan sampai itu tadi. Ya, sama sekali ini kalau pagi hari ini ya, ini sangat tertarik sekali ya. Satu konsep. Kenapa? Yang tentunya ini kan ada kirab yang namanya perguruan pencaksilat.
1: Iya, benar-benar. Kita ada 14 perguruan.
0: Ada 14, betul ya. Dan ini nanti akan boleh katakan dipersatukan ya.
1: Jadi menampilkan gerak seninya luar biasa.
0: Mereka semuanya satu perguruan ini menampilkan pembukaan mereka dengan jurus-jurus mereka sendiri. Kemudian nanti setelah itu, ini yang menarik Amanda sama Wulan, ini ada satu ikrar yang mereka nanti akan ini ikrar bersama. Karena ada tiga ikrar, yaitu adalah perguruan kita boleh beda, tradisi boleh beda, tetapi Madiun rumah kita bersama. Nah ini dia.
1: Ikrar
0: mereka. Jadi kalau ini sangat menarik sekali ketika ya kita tahulah kayaknya banyak sekali perguruan sini ya, banyak perbedaan, dan ini dipersatukan dengan ikrar ini. Ini perguruan boleh beda, tradisi boleh beda, tetapi Madiun rumah kita bersama. Jadi intinya kita bagaimanapun perguruannya, tradisinya, tetap kita harus menjaga keamanan, ketertaman, ketertiban, dan juga kesejahteraan yang ada di Kota Madiun. Itu tugas kita bersama. Betul, tugas satu dua orang, tapi kita semuanya yang ada di Kota Madiun. Itu yang paling menarik dan paling nanti ditunggu ini ya. Jadi ikrar dari 14 perguruan itu seperti apa. Nanti juga ada apa ya, kayak menuang air ke kendi.
1: Kok tahu semua sih, jangan
0: IO. Ya, bukan.
1: Diam-diam dia
0: ada baca di rundown ini. Rundown.
1: Jadi selengkapnya kita bisa langsung melihat ya.
0: Jadi malah bagusnya kita kesana nanti juga ada linknya. Ada linknya nanti akan

0: diem kan gak ada kan ya.
1: Nanti makan gaji buta dong itu ya.
2: Disuruh
0: bukan
2: diem.
0: Masa gaji butanya, masa dari mana-mana kan Nancy kan ngomong gitu ya.
2: Mbak itu okay. yang bicara diem aja, ya, masa gitu.
0: Masa bisa jadi gitu.
2: Lucu banget.
1: Ya, ini kalau rutenya mana aja sih?
0: Oh iya, rutenya sebentar.
1: Jadi
0: tadi,
1: biar sahabat Sarawari bisa nonton di spot-spot.
0: Iya, betul. Di mana tempatnya ya? Nanti rutenya kita start dari Balai Kota, kemudian Jalan Pahlawan, Tugu 0 km, Cokroaminoto, Citanduwi, Agus Salim, dan finish di SMP 2.
1: Oh,
0: ini pagi sama malam nanti juga sama ya.
1: Seleko loh.
0: Nah, iya, Seleko juga itu kan.
2: Seleko tapi belakangan.
1: Itu Citanduwi.
0: Citanduwi itu ya berarti yang sini ya?
1: Enggak, Citanduwi itu sampingnya Sprindo itu.
0: Oh, tak kira yang sana. Oh, itu ya. Benar-benar
2: oh,
0: sampai
2: situ
0: sana
2: aja
0: ya.
2: Oke.
0: Jadi ini kan banyak sekali mereka.
1: Jadi jangan sampai salah ya. Ntar udah nungguin di Seleko enggak ada ternyata cuma lewat Citanduwi.
0: Oh, benar ya Citanduwi ya. Oh, jadi enggak sampai sana sahabat.
2: Oh,
0: ya, maaf ya.
2: Sahabat.
0: Nah, betulnya, jadi siapa tahu nanti saya ngomong di sini tiba-tiba tunggunya di Seleko. Di itu mana
1: iya,
0: di?
1: Iya, udah nunggu sampai siang terus mana enggak ada yang datang.
0: Mana para pendekar
1: enggak ada. Jauh hatinya.
2: Saking semangatnya gitu ya.
0: Kenapa itu tadi informasi? Pernah loh saat-saat itu ini saya cerita aja ya. Jadi karena kita yang di sini kan juga kadang informasi itu kan selalu kadang misalkan ya kurang min satu menit gitu ya. Pernah waktu itu tahun baru tahun berapa ya? Itu ada informasi bahwa nanti kembang api itu letaknya adalah di sini di PSC sini. Ya, di PSC itu akan ada kembang api ya. Tiba-tiba saya juga informasikan banyak sekali di sini. Ada sahabat juga yang naik ke atas ketemu saya. Waktu itu kan masih malam ya. Tiba-tiba sampai jam 00 itu enggak tahu nya bukan di sini yang bunyi di alun-alun sana.
2: Iya, betul. Itu termasuk aku
1: jadi
2: yang salah nonton.
1: Jadi kayak di prank banget.
2: Aku udah nonton di balik
0: kota. Saya cuma diginikan loh. Mas, mana kembang apinya? Untung waktu itu saya jam 00 saya juga radio juga menyiarkan tapi cuma kalau radio kan tidak ada wujud gambarnya ya. Betul. Hanya suara saja ya. Hanya dari rumah itu juga masih oh iya ternyata oh ada di depannya balik kota. Di depannya Perintis itu ada yang namanya kembang api. Saya nyetel itu suaranya saja dari sini kembang api. Jadi kita nggak kalah semangatnya juga. Betul. Ya. Jadi dadernya cuma hanya dengar suaranya saja tapi nggak ada wujudnya.
2: Gitu. Dibayangin aja.
0: Dibayangin aja. Pak dikit kan, wah jarak dasar OO nih informasikan kurang. Nah itu nanti kan juga ya namanya informasi miss juga ya. Kadang kita ngomongnya sampai Seleko enggak taunya Cinta Dewi gitu ya.
1: Ini harus dibaca ulang ya. Jangan-jangan nanti yang hari yang malamnya juga beda lagi
0: rupanya. Oh, oh iya benar ya. Siapa tahu malam juga beda. Ini yang pagi nanti ya sahabat ya. Jadi jangan lupa pagi sama malam ada dua cara ya. Untuk malamnya ini yang Spekta Karnival ya. Ini rutenya start Balai Kota, Pahlawan, Tugu 0 km, Cokroaminoto, Jalan Musi. Nah,
1: ini baru Seleko.
0: Ini Musi ya, jadi jauh ya.
1: Benar. Jadi jangan dicita dulu loh ini. Jadi tetap kelihatan cuman enggak di ini
0: dan
1: enggak ya.
0: Sampai gitu ya. Jadi beda ya. Jadi cuma itu tambah satu gang lagi ya. Jadi ya, kalau waktu pagi, mungkin paginya mereka ini kan enggak pakai sendal ya. Jadi
1: iya.
0: Jadi mereka banyak enggak pakai sandal. Jadi mungkin panas juga kalau jalan kaki.
1: Langsung
0: ya.
1: Napak bumi ya.
0: Kalau kita kan nanti malam kan pakai sepatu warna hitam gitu ya.
2: Hitam putih.
1: Kalau bajunya ya warna putih seadanya pakai alas.
2: Iya benar.
0: Tapi tadi yang di depan tuh nyeker kayaknya tuh.
2: Sama Anda nyeker. Iya. Kan di depan dia.
1: Biar marah lo aja nyeker.
0: Ya, dan untuk kantor parkirnya seperti biasanya tetap ya, jadi Jalan Perintis Kemerdekaan, Kalimantan, Merapi, dan Sulawesi.
2: Okay.
0: Atau juga kalau mungkin sahabat rumahnya dekat ya, titipkan aja ke rumah teman kita, kesini jalan kaki, jadi aman.
2: Biar nggak parkir gitu.
0: Biar nggak parkir. Atau enggak kesini apalah nebeng orang teman gitulah, yang paling enak nggak usah apal nggak gojek gitu kan.
2: Iya,
0: jadi kan
2: betul.
0: Juga rame nanti pulangnya bagaimana gitu kan ya.
2: Iya, pulangnya sama OO aja naik mobil.
0: Iya, nanti malam.
1: Kerennya adalah masyarakat Kota Madiun tuh kalau misalnya ada banyak event ya, meskipun itu pagi, nanti malam juga ada lagi, itu pasti tetap ramai.
0: Iya, betul. Itu yang saya mau dikirakan sekali ya, antusiasnya luar biasa ya.
1: Luar biasa ya, jadi memang benar-benar bersinergi untuk menghidupkan
0: ya, wisata, betul.
1: Wisata gitu ya. Tidak hanya di pagi hari saja, siang hari saja, tapi juga
0: malam juga. Malam juga. Pernah ya satu kita kemerdekaan tahun berapa itu juga itu sampai jam 1 pagi.
2: Wow.
0: Jadi bagaimana eventnya? Kalau hari ini tadi yang untuk informasi yang malam itu hanya 30. Tadi sama. Peserta. Ini tapi waktu itu di dari depan Balai Kota ke Pasar Besar itu, kemudian di DR Sutomo, kemudian di sampai di mana di stasiun. baru finishnya di belakang balai kota lagi di

0: ini di Bakerville itu sampai jam 1 pagi.
1: Wow.
0: Karena saya tahu karena saya waktu itu saya jaga di sini di Dr. Sutomo itu. Di Jayengan itu saya nunggu di situ sampai jam 1 pagi. Jadi karena memang ini apa ya boleh dikatakan masa luar biasa ya. Jadi berarti bukan berarti kalau namanya karnaval itu kan berarti langsung jalan cus ngobut gitu enggak boleh ya. Jadi kalau dia nanti untuk informasinya perform ada di titik 0 sama di Sleko. Jadi setelah balik kota, nanti kan ada perform di depan gitu ya. Tamu undangan ya. Nah itu nanti jalan tang-tang-tang-tang dengan bagaimana cara mereka. Kemudian di titik nol itu mereka perform lagi dengan tarian yang sama di balik kota. Kemudian juga di Sleko juga ada.
2: Okay. Jadi, di finish gak ada berarti?
0: Finish ya, finish di Mercure.
2: Finishnya di Mercure.
0: Ya, jadi tidak langsung tiba-tiba dari sini terus ngebut itu enggak. Jadi mungkin kita ngebutnya mungkin peserta kita pengen ngebut ya. Tapi di depan mungkin juga berhenti dia tidak akan terus tapi dia berhenti dan tampilkan. Nah, itu nanti yang lama. Jadi bisa disaksikan terus nanti sepanjang jalan itu luar biasa sekali. Jadi jangan lupa kalau kesini tuh bawa uang ya. Siapa tahu nanti haus, lapar, makan.
2: Kalian juga ngelari dulu ya KM yang
0: ada. Iya harus itu ya, itu wajib ya. Setuju ya. Nanti kita juga akan main. Bagaimana nanti lihatlah bagaimana Amanda.
1: Wanjay.
2: Bagaimana dengan dan bagaimana Ulan gak kelihatan. Bagaimana sudah merancang atau meracik musik.
0: Saya yang enak nih, saya yang enak ini. Jadi nanti mereka berdua nih, saya gak usah bocor dikit aja. Nanti bagaimana itu ada sesuai dengan tema kita ya. Tema kita adalah pencaksilat untuk mendunia dan untuk masa kini. Okay. Jadi dilihatnya itu pencaksilat kita itu warisan budaya kita. Ya tahulah kita kan yang bikin.
1: Sulit.
0: Jadi saat ini itu bagaimana kita sebagai kota pendekar itu sebagai kalau dulu memang untuk apa perjuangan gitu ya. Jadi untuk membela diri bagaimana kita melawan penjajah sekarang kan enggak gitu loh. Lawan kita kan lawan kita enggak kelihatan. Jadi tetap jiwa-jiwa pendekar itu ada di antara kita semuanya harus ya, gitu ya. Ada. Kita tetap harus bangun pagi gitu. Bangun pagi siarannya tidak usah telat, maksudnya tidak usah telat ya.
1: Enggak usah cutinya, telat
0: cutinya kurang gitu. Jadi semuanya harus tetap jiwa-jiwa pendekar itu satria itu ada gitu loh ya.
2: Iya, karena sampai malam ya, jadi harus dibagi waktu
0: malam,
2: untuk sampai sore semuanya yang ingin menonton ya. Kalau misalnya memang enggak sempat nonton pagi harinya bisa nonton live streamingnya. Atau kalau enggak sempat nonton di malam harinya nonton live streamingnya aja ya.
0: Betul ya. Tapi yang pasti bukan hanya itu tuh Amanda sama Ulan ya. Jadi ada beberapa langkah jadi hari jadi itu sampai nanti di bulan Juli.
2: Sampai bulan Juli loh ya. Dan kabarnya obor yang memang menyala di depan Balai Kota Madiun juga akan terus menyala sampai ini.
0: Sampai Juli.
2: Sampai Juli.
0: Iya kabarnya. Tapi kemarin kan juga sempat ini ya pembukanya ya, dengan dengan apa ya boleh dikatakan kalau biasa kan apel ya. Tapi itu dikirapnya itu dikirap di jam 00. Nah, itu luar biasa. Ada yang memerankan sebagai Reno Dumilah karena dulu kan ceritanya Kota Madiun itu yang apa ya boleh dikatakan yang merebutkan atau apa ya untuk
1: berjuangnya
0: gitu. Itu kan Reno Dumilah, sosok seorang wanita yang kesatria.
2: Jadi jalan kembali muri-uri budaya
0: gitu ya. Nanti setelah itu Bapak PLT sendiri yang menyalakan obor sebagai obor perdamaian juga.
2: Iya, iya, betul.
0: Jadi luar biasa sekali ya. Coba kalau Mulan jadi apa? Reno Dumilah gitu ya. Ini bukan Reno Dumilah nih. Reno Pinasti. Tetangga saya Bu RT. Selamat pagi Bu RT.
1: Tapi emang sih kalau di Kota Madiun ini emang anginnya yang gebes banget ya nggak sih?
0: Iya benar sekali ya. Jadi apa ya karena kita terkenal dengan pendekar itu tadi.
1: Betul.
0: Jadi pecelnya juga apa ya juga terkenal Kota Pendekar. Jadi semua perguruan hampir terbesar juga ya Manda ya.
1: Iya.
0: Ada 14 perguruan di Kota Madiun juga. Jadi luar biasa sekali. Jadi bagaimana caranya kita itu sebagai warga Indonesia, warga Madiun dan juga warga mungkin salah satu perguruan itu bagaimana kita tuh menjalin silaturahmi, keakraban, kedamaian itu yang dipupuk di Kota Madiun sendiri ya. Betul. Baik, kita nanti akan break sejenak dulu ya. Udah terasa berjam 8 juga ya. Nanti jam 8 tepat ada
2: Buletin
0: Jawa Timur ya. Nanti kita ketemu lagi masih bersama kita berdua dan bertambah satu. Belum selesai. Berdua ditambah satu lagi. Kan bertiga.
1: Oh iya betul.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ada saya OO,
1: saya Wulan
2: dan juga Amanda.
0: Masih di
2: Halo Madiun.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: The best music. Every time.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Yoga Pratama kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Pasuruan. Rekan Anggun dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar tentang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama wujudkan sinergitas kota dan Kabupaten Pasuruan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama di lapangan Wicaksana Lagawa, Selasa pagi 23 Juni 2026. Pantauan di lokasi, olahraga bersama diawali dengan fun bike keliling Kota Pasuruan yang diikuti ratusan peserta, termasuk Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Wakil Wali Kota Pasuruan Muhammad Nawawi. Kemudian Kapolres Pasuruan Kota KBP Titus Yudo Uli, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, dan anggota Forpimda Kota maupun Kabupaten Pasuruan yang ikutan goes dengan rute sejauh 15 km. Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli mengatakan, olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk menjaga silaturahmi sekaligus sinergitas antara Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan dirgahayu Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polri. Ia berharap Polri akan semakin jaya dan semakin terdepan dalam melayani masyarakat.
3: Saya ucapkan terima kasih karena selama ini berkat dukungan dari Polresta Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan jadi aman. Jadi dukungan keamanan kami perlukan untuk pertumbuhan segala sektor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Selamat hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin baik dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
2: Keseruan olahraga bersama tak berhenti sampai di sini. Puluhan hadiah besar dibagikan kepada para peserta lomba maupun saat pengundian door prize, mulai dari peralatan elektronik hingga kendaraan bermotor serta paket umroh. Anggun Suara Pasuruan melaporkan untuk Buletin Jawa Timur.
1: Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang pelantikan pengurus Basnas Kota Probolinggo. Wali Kota dorong optimalisasi potensi zakat.
4: Kepengurusan baru Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bakti. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran Basnas dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat guna mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Probolinggo tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 oleh Kepala Bagian Kesrasetda Kota Probolinggo Samsul Arif. Berdasarkan SK tersebut, Imanuddin Abil Fida ditetapkan sebagai Ketua Basnas Kota Probolinggo. Usai pengambilan sumpah jabatannya dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan berita acara pelantikan. Ketua Basnas Kota Probolinggo, Imanuddin Abil Fida mengatakan, kepengurusan baru telah merumuskan 3 fokus utama selama masa kerja 5 tahun ke depan, yakni penguatan internal organisasi, pendistribusian zakat yang adil dan merata, serta digitalisasi dan publikasi pengelolaan zakat agar semakin transparan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada pengurus Basnas periode sebelumnya, sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru. Dirinya menilai, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Sementara dari Kabupaten Nganjuk, rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan Nyawiji Nguri-Uri Budaya Amprih Lestari. Siraman Sedudo 2026 siap semarakan wisata budaya Nganjuk.
5: Tradisi budaya legendaris Kabupaten Nganjuk Siraman Sedudo kembali akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026 di kawasan air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Tradisi yang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Majapahit ini menjadi simbol penyucian diri lahir dan batin, sekaligus wujud rasa syukur masyarakat terhadap warisan budaya leluhur yang terus dijaga hingga kini. Tahun ini Siraman Sedudo mengusung tema Nyawiji Nguri-uri Budaya Amrih Lestari sebagai ajakan untuk bersama-sama melestarikan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Tak hanya menyuguhkan prosesi adat yang syarat nilai filosofi, Siraman Sedudo juga menghadirkan pesona alam air terjun Sedudo yang berada di lereng Gunung Wilis. Bahkan, terdapat keyakinan turun-temurun bahwa mandi di bawah derasnya air terjun saat prosesi Siraman Sedudo dapat memberikan kesegaran dan membuat seseorang tampak lebih awet muda. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap gelaran Siraman Sedudo 2026 ini dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang semakin memperkuat identitas daerah, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat dan wisatawan pun diundang untuk hadir dan menyaksikan langsung kemeriahan salah satu ikon budaya kebanggaan Kabupaten Nganjuk ini. Mari hadir dan menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa dengan menyaksikan langsung prosesi Siraman Sedudo 2026, warisan leluhur yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Setelah dari Kabupaten Nganjuk, kita bergeser ke Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan, selain untuk sekolah anak, Wali Kota Blitar arahkan gaji ke-13 untuk perkuat daya beli masyarakat.
6: Pasca pencairan gaji ke-13 ASN pada 15 Juni lalu, pemerintah Kota Blitar mengimbau ASN agar dana tersebut dimanfaatkan secara bijak. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin dikonfirmasi reporter Elang Sakti mengatakan, gaji ke-13 diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk menunjang biaya sekolah anak. Selain itu, ASN juga didorong memanfaatkan sebagian dana untuk berbelanja ke pasar tradisional maupun koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP untuk mendukung perputaran ekonomi kerakyatan. Meski demikian, Mas Ibin mengingatkan agar ASN tidak bersikap boros dan tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan maupun sedekah.
7: Saya kira ya harus sesuai ya, sesuai dengan target yang pemerintah harapkan. Ya anak-anak yang sekolah terbiayai dengan baik karena sudah ada gaji ke-13.
6: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Heru Eko Pramono menilai gaji ke-13 sangat membantu terutama bagi ASN yang memiliki anak yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
8: Ada tidak semua ASN itu golongannya tinggi. Ada yang bahkan masih golongan 1-2 kan. Gaji dia yang dia terima itu dengan UKT-nya lebih tinggi dari UKT gitu loh ya.
6: Heru juga menjelaskan, pencairan gaji ke-13 sengaja dipisahkan dari gaji bulanan reguler agar penggunaannya lebih terarah sesuai kebutuhan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar peninjauan jalur waduk Wonorejo oleh PLT Bupati Tulungagung tekankan perbaikan harus awet.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin turun langsung meninjau kondisi jalur lingkar waduk Wonorejo yang menghubungkan Desa Wonorejo dengan Desa Mulyosari, Kecamatan Pagarwojo. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kabak Pembangunan Farid Abadi, Kepala Desa Wonorejo serta jajaran Forkopimcam Pagarwojo. Di lokasi PLT Bupati Ahmad Barudin menyusuri sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan serta melihat progres perbaikan jalan yang sedang dikerjakan. Ia menegaskan bahwa ruas jalan tersebut memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ia juga meminta agar proses pekerjaan jalan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan mutu bahan yang digunakan guna menjamin daya tahan dan keawetan infrastruktur jalan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Kita melanjutkan ke Kabupaten Lumajang. Rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang Bupati Lumajang buka Pop Cup Lumajang tahun 2026.
10: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi membuka kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten atau Pop Cup Lumajang tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Wirabakti Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati Indah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting bagi generasi muda Lumajang untuk membangun mental juara. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, melainkan semangat berusaha memberikan yang terbaik. Dirinya berharap semangat profesionalisme tumbuh di setiap pertandingan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit atlet andalan yang berkarakter kuat dan berprestasi di masa depan. Menurutnya, prestasi di tingkat daerah akan menjadi modal untuk mengangkat nama baik Kabupaten Lumajang hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Lumajang, kita bergerak menuju Kota Madiun. Rekan Amanda, Suara Madiun mengabarkan, Ketua TPPKK Provinsi Jatim, Arumi, terpukau hasil cipta kreasi jajan khas peringatan hari jadi, PLT Wali Kota bakal patenkan produk pemenang dan beri pelatihan khusus.
11: Gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun berlangsung sukses. Kegiatan diikuti sebanyak 54 tim peserta dari TPPKK Kelurahan dan UMKM. Tak heran puluhan jajanan khas tersaji dengan keunikan masing-masing. Gelaran yang berlangsung di Balai Kota Madiun tersebut juga dihadiri dewan juri yang tidak kaleng-kaleng. Mulai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak, Leilani Siswandi alias pendiri Sambal Buru di Surabaya, dan Erika Puspasari Santoso, owner Bluder Cokro. Hasil penjurian memunculkan 3 juara jajanan terbaik dan 2 favorit. Jajanan terbaik pertama datang dari UMKM Kelurahan Banjarejo dengan produk King Peanut Madiun. Jajanan terbaik kedua dimenangkan TPPKK Kelurahan Pilang Bango dengan produk Dodol Asem Jawa Bango Asri. Sementara jajanan juara ketiga ada produk Suluh Kembang Katas dari tim Lentera 3 Kelurahan Oro-Oro Ombo. Sedang juara favorit 1 dari UMKM Kelurahan Pilang Bango dengan produk kerupuk telur asin. Dan juara favorit 2 ada produk pecel maskres dari tim Sukaceria Kelurahan Sukosari. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak sebagai juri kehormatan mengaku kagum dengan peserta lomba di Kota Madiun. Pasalnya peserta terlihat bersungguh-sungguh dan totalitas dengan persiapan yang sangat matang. Hal itu terlihat dari penyajian hingga penjelasan produk yang sangat detail. Setiap produk juga terdapat video proses pembuatannya. Arumi juga memuji cita rasa setiap produk yang dilombakan. Menurutnya, produk yang dilombakan memiliki rasa yang enak dan sudah layak untuk dipasarkan. Hanya butuh detail produk dan pengemasan yang menyesuaikan selera pasar, seperti ukuran dan lain sebagainya. Namun soal ide, cita rasa, dan cara pengolahan, Arumi mengatakan sudah luar biasa. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun mengatakan bahwa produk jajanan khas dari peserta tersebut tentu merupakan aset luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan aset-aset tersebut mempunyai standar jual-beli di tempat wisata. Produk para pemenang pun akan dipatenkan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan pelatihan khusus dengan menggandeng owner yang dinilai sudah berhasil. Hal itu penting agar memenuhi standar selera pasar. Kegiatan tidak akan berhenti sampai di sini. Bahkan PLT Wali Kota sudah berangan untuk menghadirkan kegiatan serupa lebih besar ke depan. Amanda, Suara Madiun.
1: Informasi terakhir dari Kabupaten Ngawi, rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi mengabarkan, Ngawi segera punya batalion pangan TNI AD, lahan 50 hektar mulai dibersihkan.
12: Kabupaten Ngawi segera memiliki satuan baru TNI Angkatan Darat yang difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan akan dibangun di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren dengan memanfaatkan lahan sekitar 50 hektar. Persiapan pembangunan mulai terlihat di lapangan. 2 alat berat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan area yang saat ini masih berupa kawasan hutan jati dan lahan pertanian. Pembangunan Yonif TP menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat daerah. Oni Anwar Bupati Ngawi mengatakan pembentukan batalion tersebut merupakan implementasi program yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oni juga mengatakan keberadaan Yonif TP tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan dalam mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saya Kevin Mabik, Suara Ngawi.
1: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Yoga Pratama undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
13: Ayo dengar Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia sepak bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Gigi gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Dan balik lagi sama Wulan ya pastinya, sama sahabat Wulan nih. Ada Amanda dan juga
1: ada
0: masih di Halo Pagi Pagi
1: ya, Halo Pagi Pagi hari ini ya.
0: Panjang banget istirahat kita tadi.
1: Lumayan juga karena ada beberapa informasi yang kita sampaikan juga ya pagi hari ini. Dan jangan lupa juga bagi sahabat yang sudah siap-siap untuk melihat karnaval pagi hari ini ya. Jangan lupa juga sarapan pagi dulu, mandi dulu yang penting ya. Jangan lupa nanti
0: sarapan dulu ya.

0: Kota Madiun, okay. Ya, sahabat suara Madiun semuanya. Dan yang pasti kalau misalkan memang sekarang ini kayaknya juga belum mulai ya, boleh banget
1: belum, ya.
0: Dengerin ocehannya kita dulu di Madiun sambil request lagu.
2: Betul,
0: ya, biar pakai 0815 1518 1717.
1: Iya, baik, untuk mungkin rekayasa arus lalu lintas ya. Jadi mungkin kalau sahabat saat ini mungkin akan persiapan baik itu kerja atau juga melintas yang namanya di Jalan Pahlawan, mungkin juga bisa ya, cari ya. Alternatif lain ya Amanda,
0: benar, ya.
1: Atau mungkin juga saat ini mungkin sudah ditutup di sana. Biasanya ya, kalau ya. Dari mana, dari Pahlawan yang sana,
0: dari Jalan Jawa belok ke Pahlawan itu
1: enggak bisa. Enggak bisa ya, langsung terus bisa. Apalagi kalau enggak, kalau enggak salah biasanya tuh di sahabat bisa langsung aja cari di depannya SMP 1 atau enggak di Jalan Sumatera.
0: Oh ya,
1: jadi nanti untuk jalan sementara Jalan Pahlawan itu ditutup dan bisa nanti dialihkan ke Jalan Ahmad Yani, ya. Jadi tinggal
0: gitu,
1: nanti
0: ya.
1: Sahabat kalau mau di sepanjang jalan itu ya silakan cari tempat yang mungkin ada jalan alternatif yang lainnya, atau juga kalau parkir di Jalan Perintis nanti ini lewatnya bukan dari sini ya Pahlawan ya, dari Sutomo.
0: Okay.
1: Sana ya. Jadi silakan cari tempat, mungkin juga sudah di share ya di grup-grup masing-masing itu. Tentang rekayasa arus lalu lintas yang untuk pagi hari ini sampai mungkin menjelang malam nanti ya. Tapi kalau setelah acara ini selesai mungkin dibuka dulu, nanti baru nanti kita akan
0: lanjut lagi.
1: Karnaval night itu nanti akan ditutup kembali ya. Jadi silakan nanti sahabat, jadi jangan sampai nanti kecewa tiba-tiba kok ada apa, acara apa nih. Ya paling tidak kita berikan sisa satu informasi ya, jangan kaget tuh. Dan nanti bisa mencari alternatif lain untuk sahabat bekerja atau ke tempat lain di sepanjang lain, Kota Madiun ini ya.
0: Karena juga masih hari aktif bekerja ya.
1: Benar sekali
0: masih
1: ya.
0: Masih ada hari Jumat besok untuk bekerja gitu ya. Jadi pastinya staminanya harus oke ya.
1: Oke.
0: Buat yang mengikuti event ya, besok masih bekerja.
1: Betul. Kami itu Jumatnya ya. Dan jangan lupa juga kalau biasanya jalan-jalan, kalau ini Amanda sama Ulan sepanjang rute ya dari Balai Kota ke SMP 2 itu ternyata kemarin saya ukur itu ada sekitar 3 kiloan.
0: Wow. Wow.
1: Ada 5.000 berapa langkah.
0: Bisa sekalian ya. Latihan fisik ya.
1: Fisik ya.
0: Jalan kaki gitu kan. Apalagi juga menyambut di event acara hari jadi ini banyak banget. Event-event
1: ada lari juga ya, run apa ini?
0: Run
1: banyak sekali ya.
0: Ada yang lagi running fest, ada yang pokoknya banyak banget
1: run itu ya. Ini para penghobi yang namanya jalan-jalan sama lari ini harus siap-siap juga ya.
0: Siap, betul. Apalagi yang suka olahraga.
1: Iya betul. Apalagi nanti ini hari ini jam berapa nanti ya akan dilaksanakan di pawai Pencaksilat nanti malamnya juga Karnaval Night ini. Ini untuk sahabat semuanya sekali lagi. Tetap jaga kondisi ya para pesertanya ya. Jadi walaupun nanti
0: kondisi penonton juga harus jaga kondisi.
1: Sama-sama juga ya.
0: Karena banyak rangkaian yang lain harus ditonton
1: banyak.
0: Ya kan. Jadi jangan sampai enggak nonton.
1: Jadi walaupun nanti sekitar 5.000 langkah, tapi yang namanya kalau jalan itu kalau tidak pernah itu nanti kan sakit.
0: Betul.
1: Juga ya. Apalagi kalau besok Jumat itu pasti nanti minyak telon. Apalagi ya. Itu pastilah gua
0: kata.
1: Itu belum nyoi
0: kaki. Nah itu lah kenapa mulai sekarang kita harus aware dengan kesehatan. Kita harus mulai sekarang itu melatih fisik kita.
1: Betul.
0: Meskipun umur kita udah 30 plus plus tapi fisik kita itu masih 17
1: dijaga, ya,
0: 17
1: itu tadi benar ya.
0: Gitu.
1: Apalagi sekarang ini kalau di Kota Madiun sendiri ya, coba kalau kamu lihat malam hari atau enggak pagi hari itu sekarang banyak sekali anak-anak muda, anak-anak tua, anak-anak usul itu jalan kaki sama lari. Nah itu kita bukan masalah sekarang itu apa ya, hebat-hebat enggak, sekarang itu adalah satu apa ya, satu gaya hidup. Gaya hidup gimana saya itu harus sehat, itu yang utama kan ya. Coba nanti kalau kita kan seringnya jalan-jalan ya, jadi kalau namanya 3 kilo itu tuh enteng. Saya mas pernah 7 kilo.
0: Aduh,
1: anak purba. Saya juga pernah jalan-jalan sama ke rumah teman saya. Akhirnya teman saya itu ditinggal di sana, dia pulang ke sini pakai motor juga pernah. Pernah ngantar ke rumahnya dia.
0: Iya, intinya adalah dengan banyaknya event-event yang ada seperti ini begitu ya. Selain juga untuk menghibur, juga untuk melatih fisik ya.
1: Ya,
0: juga
1: itu yang
0: untuk
1: utama.
0: Sarana olahraga juga begitu ya. Karena kapan lagi kita olahraga kalau enggak ada event kayak gini ya kan?
1: Jangan tunggu sakit dulu baru olahraga.
0: Betul.
1: Jangan.
0: Tetap kemarin dijaga. Itu barusan terlaksana festival jajan khas
1: yang
0: langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Basin.
1: Arumi,
0: dan beliau menyatakan kagum bahwa ternyata banyak sekali ide-ide yang dicetuskan oleh masyarakat Kota Madiun termasuk UMKM, pemilik UMKM-nya ya.
2: Betul.
0: Karena bisa menghadirkan jajanan yang luar biasa gitu ya. Menarik gampang dipasarkan juga, yeah. Dan pastinya juga

0: juga inovatif gitu. Jadi memang jadi, ternyata kayak kayak kita nggak kepikiran mengolah kenikir ternyata bisa jadi kenikir. Sebuah jajanan. Banyak banget kemarin itu kayak semacam apa ya,
1: kerupuk,
0: telur
1: asin,
0: terus ada yang dari kacang-kacangan karena memang Kota Madiun terkenal dengan pecelnya, otomatis juga limpahan kacang-kacangannya juga banyak ya untuk diproduksi sebagai sambal pecel. Jadi selain kacang itu diproduksi sebagai sambal pecel juga menjadi jajanan. Jadi kayak ada apa namanya, kue pecel kayak gitu, kue kacang dan lain sebagainya. Keren itu bisa dikemas loh dan ternyata jadi juara pertama.
2: Wih, luar biasa ya.
0: Yang kedua kalau nggak salah kerupuk telur asin ya. Yang ketiga itu kayaknya sambal pecel, sambal pecel apa gitu ya.
2: Wih, luar biasa ya. Jadi kadang kita nggak pernah anu ya, Amanda sama Ulan yang paham ya bagaimana kita ide kreatif itu muncul dari satu apa, satu mungkin tema, satu
0: tema atau satu racikan, tanaman yang memang terbudidaya di situ.
2: Kita
0: bisa dibuat sebagai apa namanya, pari itu makanan kue-kue tradisional
2: dan kue. Setahu saya kalau kenikir untuk kulup,
0: untuk sayur
2: digodok, dikulup sama ini nanti temannya pecel itu enak itu kenikir.
1: Berarti idenya gitu.
0: Makanya luar biasa itu bahkan mendapatkan apresiasi dari PPKK Provinsi Jawa Timur.
2: Ibu
0: Aruni, ya. Kalau misalnya kita semakin mengenal lingkungan di sekitar kita ya, kalau di kelurahan kita mungkin banyak tanaman-tanaman yang hanya sebagai sayuran aja, pelengkap aja, bisa jadi diubah menjadi apa namanya, racikan atau salah satu tambahan bahan untuk membuat kue-kue tradisional.
2: Nah, itu dia ya. Nah, ini kita juga satu tantangan ya, Amanda sama Bulan ya. Kenapa ini bagi mereka yang tergabung di PKK sudah membuktikan. Nah, ini kalau anak-anak muda Gen Z, ayo silakan inovasinya ya. Jadi mungkin dibuat aja misalkan ya, sambal pecel dibuat jus sambal pecel gitu ya. Jadi kalau pecel itu kan biasanya dikasih air kan, airnya dikira-kira. Ini kalau dibuat jusnya kan ditambah airnya lebih banyak gitu kan, jadi jus.
0: Jus kacang gitu ya. Selai kacang mungkin ya.
2: Anunya sama tuh ini. Nah, sambal pecel kan cuma sedikit airnya. Ini tambahin banyak 1 liter kan jadi jus. Jus sambal pecel gitu kan bisa kan.
1: Apa itu? Beli-beli es krim kan di minimarket gitu ya. Terus es krimnya tuh rasa rujak.
2: Berarti memang kan inovasi juga ya, makanya itu es krim dibuat ini ya, dari rujak dibuat es krim.
0: Kemarin pun juga ada
2: es krim juga.
0: Ada es krim tapi dari apa gitu loh, tumbuhan apa gitu. Jadi gitu ada es krim kayak gitu. Oh, ternyata yang juara pertama itu dari Kelurahan Banjarjo, produk King Peanut Madiun.
2: King Peanut.
0: Kemudian juara kedua dimenangkan oleh TP PKK Kelurahan Pilang Bango dengan dodol asem Jawa Bango Asri.
2: Dodol asem.
0: Biasanya kita tahu kan dodol buah-buahan ya.
2: Iya,
0: ada dodol apa namanya, durian, dodol apel gitu ya. Ini dodolnya asem karena
2: asem.
0: Mungkin di sana itu banyak banget
2: asem. Berarti memang asem benar ya.
0: Bango, ya.
2: Jadi ini sejarahnya dari asem dari Jawa. Jalan itu di depan kantor Kelurahan Pilang Bango itu sampai ke piring itu kan sepanjang itu kan ada pohon besar ini asem itu. Jadi kalau mungkin juga gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Jadi kalau pas musim dia punya apa buah asem itu kalau kena angin itu selalu jatuh di situ, banyak orang yang anu ngambil itu dari sana. Jadi sepanjang jalan depan kantor.
0: Juara ketiga ada suluh kembang kates.
2: Apa?
0: Suluh kembang kates.
2: Suluh kembang kates.
0: Aku nggak tahu nih bedanya gimana, tapi keren banget mereka bisa membuat kembang kates itu yang mungkin tidak disukai anak-anak.
2: Pahit ya itu ya. Pahit banget itu ya.
0: Yang nggak disukai anak-anak akhirnya menjadi produk jajanan dan mungkin bisa digemari masyarakat
2: terutama
0: anak-anak ya. Jadi yang banyak banget nih kemarin itu juga kayaknya ada yang membuat dari sayur-sayuran itu akhirnya jadi produk jajanan seperti apa namanya, keripik-keripik atau mungkin juga es krim dan lain sebagainya. Jadi biar anak-anak pun termasuk juga ibu-ibunya semakin kreatif dalam mengolah sayuran, jadi makanannya disukai anak-anak. Jadi anak-anak biar gemar makan sayuran.
2: Jadi ide kreatif itu sangat penting juga ya. Apa itu idenya atau juga mungkin yang pasti punya satu cara di mana anak-anak itu kan sekarang kalau apa makan sayur kan jarang ya.
1: Susah gitu ya.
2: Jadi dibuatlah bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa makan sayur. Hebat sekali ya idenya ya.
1: Dibuat kerupuk keripik gitu ya.
2: Jadi kita juga ini anak muda nih, Gen Z nih, mana-mana idenya atau juga kreativitasnya, inovasinya gitu ya. Kan juga sekarang kopi-kopian gitu ya.
0: Masalah mungkin ini bisa menjadi motivasi.
2: Iya, motivasi dari untuk yang lainnya.
0: Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta dan lain sebagainya.
2: Bikin aja sesuatu yang mungkin sudah ada tapi diapain gitu loh.
1: Tapi takutnya asbun banget idenya. Asal bunyi. jadi permen.
0: Jadi iya mungkin bisa jadi ya dari sawi jadi permen, permen sawi.
2: Ada juga misalkan ini nih buat apa jagung sama apa namanya sama beras.
1: Oh iya.
2: Tambahi apa sedikit lagi apa bawang putih, bawang merah.
0: Biasanya pinter mengeksplorasi resep itu
1: Iya betul.
0: Campur-campur jadi makanan yang enak.
2: Paling apa? Gimana? Tadi jagung sama beras dikawinkan silang jadi apa bakwan kan gitu.
1: Gorengan berarti. Ada kacang udahan.
2: Sama air tambah lagi sama teh jadi apa es teh.
1: Emang nih ya, ya.
2: Jadi itulah satu apa ya bagaimana kita tuh untuk memproduksinya lebih depan lagi ke depannya lebih bagus lagi. Betul. Dan juga untuk inovasi ini nanti akhirnya menghasilkan yang namanya cuan untuk kita ya. Jadi sekali lagi untuk pesawat kaum muda ini. Nah, ini sekarang itu kan banyak sekali perkembangan UMKM di Kota Madiun yang mengurusi adalah anak-anak muda. Seperti kafe-kafe, kopi-kopi itu kan sekarang anak muda yang diraja-raja aja apalah. Jadi akhirnya nanti suatu apa ya kebanggaan di mana kita itu dikenal bukan hanya sebagai kota pendekar, tapi juga khas makanan yang lainnya. Betul. Itu dia ya. Jadi,
0: nah ini live-nya kirab budaya pencak silat
2: sudah
0: ada. Mulai ya.
2: Oh iya.
0: Bisa menonton aja di YouTube pemerintah Kota Madiun.
2: Nah ya. Ini dia ya.
0: Di situ Bapak PLT Wali Kota sedang memberikan sambutan pembukaan dan nanti next-nya lanjutannya bisa sahabat tonton di situ ya. Mulai dari awal sampai akhir peserta nyampe ke finish. Ya.
2: Nah ini dia, jadi gak usah takut. Apa
0: tinggalan
2: panas ya panas, atau juga mungkin yang lainnya ini bisa ditonton
0: bisa langsung nonton di situ aja ya jadi lebih gampang dan lebih jelas gitu bener ya. Sambil disiapkan energinya buat nonton nanti malam
1: nah ya kan? Jadi jangan nggak hadir gitu ya
0: jangan nggak hadir ya harus nonton kita
2: harus pokoknya ya
1: kita mau
2: harus
1: ini loh.
2: Nanti minta tanda tangan kita bertiga pokoknya tapi cari saya jangan di barisan saya dari di barisan tempat lain pokoknya
0: tidak terlihat
2: ya kelihatan tapi nggak tahu itu nanti
1: nanti kiranya OO jadi marah
2: bisa jadi marah lo bisa jadi pokoknya semua seru ya. Nanti akan kita tunggu kebersamaan sama semuanya di pagi hari ini bagi yang nonton atau juga yang malam hari yang tentunya kita juga akan hadirkan di kesempatan hari ini ya. Dua acara sekaligus di hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026.
1: Oke.
2: Baik. Bagaimana ini sudah mau ada dialog kan nanti?
0: Tidak ada.
2: Oh, jadi kita sudah persiapan nanti ya.
0: Harus
1: persiapan energi ya buat nanti malam ya menampilkan untuk masyarakat Kota Madiun.
0: Dan semoga terhibur ya. Dan pastinya juga harus menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara. Sahabat Sarawani semuanya harus menjaga keamanan, ketentraman dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan juga ya selama acara tersebut.
2: Ya, baik. Kita tidak terasa kita harus pamit juga ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya jangan lupa pagi hari ini tetap semangat, jaga kesehatan dan
0: tetap
2: semoga
0: rezeki melimpah ada. Dan akhirnya kita harus undur diri. Saya Amanda,
1: saya Mula,
2: saya Oo.
0: Kita
2: pamit juga ya. Sampai jumpa.
0: Aktivitas sampai jumpa.
1: Dadah.

0: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
1: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
2: Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya. Pulang, bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
5: Radio Suara Madiun. Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.
6: Ask yourself this. What are you doing it for?

Ahmad Suramadion, timnas Qatar dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari timnas Bosnia Herzegovina pada laga terakhir Grup B Kamis 25 Juni 2026 dini hari. Dikutip dari media Kompas, hasil tersebut membuat Bosnia Herzegovina finish di posisi ketiga klasemen Grup B dan tetap menjaga peluang melaju ke babak 32 besar melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Sebaliknya, Qatar harus mengakhiri turnamen di dasar klasemen sekaligus memastikan langkah mereka terhenti pada fase

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang isarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
3: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Loh, bah, bah, aja tempat di, iki lho le, aku udah neng kali, petek wes lho le.
2: Walah, bah, bah, koyo dada neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rata biar pening kali ya oleh
2: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enten.

0: kecil tebudi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan ya jenis ini kudu to mbah. Ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasa sendiri BAB di toilet 93
2: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sugeng siang, tetanggakan kulo sastro nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
3: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan Bi, mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja Bi. Oh iya Bu, emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih Bi, HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya Bu.

93FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Next News.
1: Sahabat Suramadion, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantarkan penahanan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dikutip dari media Kompas, Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengatakan Yakut mengalami sakit perut pada saluran pencernaan hingga harus dirawat di rumah sakit. Pembantaran ini untuk memastikan hak-hak dasar seorang tersangka tetap terpenuhi. Sementara itu KPK telah menetapkan 4 orang tersangka.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Wih, ini lah di resta, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya.
6: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
7: Terus,
6: kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo BPOM 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
1: 93 FM, Suara Madiun.
2: Kula nuwun.
3: Le,
2: kula nuwun.
3: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
3: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
3: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
4: Apa yang sebaiknya Salman lakukan sebelum membeli obat?

0: apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Oh alah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
0: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suramadu.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: bahwa pesananku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Kepak motor, garong rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat ini. Nak bolong ini apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
2: Nyepelek, Noe.
4: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungkon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Bah, bah, aja tembun di. Iki lho le, aku ada yang kali. Peteng wis lara lho le.
1: Walah, mbah, mbah. Kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rata BAB ning kali yo le.
1: Ya mboten sah to, mbah, mbah. Jamannya enten

0: pecinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasa sendiri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tetanggaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah, rasa sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
4: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
5: FM LPPL Suramadu.

0: tenang.
1: Tenang. Honest cinta. Wah. Ya Radil.
2: Ya iya.
1: Ramone.
2: Tersenangi jalan sekolah kuliner.
1: Wah.

0: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maru.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja gak kak? Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
1: Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey,
2: hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Best News.
1: Sahabat Suramadion, pakar kebijakan publik Universitas Gajah Mada UGM menilai pelatihan manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP dengan pendekatan militeristik berpotensi menggeser roh demokrasi yang selama ini menjadi fondasi utama gerakan koperasi. Dikutip dari Media Kompas, menurutnya model pelatihan tersebut dapat mengubah tata kelola koperasi yang mengedepankan partisipasi anggota dan musyawarah menjadi sistem komando dan komunikasi satu arah. Dikatakan, manajer dan pengurus koperasi perlu membangun dialog dengan anggota serta mampu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi mereka agar produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anggota. Sementara itu, pelatihan militeristik yang berisi kegiatan baris berbaris, lari, apel hingga memegang senjata tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas seorang manajer koperasi.

93 FM Radio Sorong Madiun, selamat siang sahabat Sorong Madiun, senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, temani di hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026. Baik, kita akan bersama-sama selama 2 sesi ke depan nanti sampai di jam 3 sore nanti. Silakan yang ingin bergabung, kita tunggu di 081-556-451-817 untuk bisa request lagu-lagu manca, oldies. Silakan. Jadi mungkin Anda punya kenangan tersendiri dengan lagu apa gitu ya. Silakan. Pokoknya dibuka kesempatan seluas-luasnya. Entah mau kirim salamnya buat siapa aja boleh ya. Buat temannya, buat siapapun deh. Yang pasti tetap ya, berapa terus barengan sama Rian di Sweet

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki semacam
3: 1. Aku se, Pak.
2: Aku se lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki ada keperluan, Mbak. Aku se.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Radio, Suara Madiun. Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Gigi jane piye ya? Masa kabine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.5 Radio Radio masuk di sesi kedua, masih di Sweet Memory. Barusan kita dengarkan bersama-sama ada Europe dengan Carrie. Ini band yang berasal dari Swedia ya. Dan dikemas dalam kantung albumnya The Final Countdown di tahun 86, mereka menghadirkan Carrie ini ya. Ini menjadi hits yang luar biasa. Dan lagu yang satu memang banyak memberikan kenangan buat saya. Ya deh, Rian masih balik lagi untuk menemani sampai di jam 3 sore nanti.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Selanjutnya FM Radio Suara Madiun ada YouTube Bono dan kawan-kawan sahabat Suara Madiun sudah hadir dengan sebuah lagu yang berjudul Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Jadi begitu mendengarkan judulnya aja mungkin orang udah susah ngapalinya ya. Kalau baru sekali lah ya. Tapi sebenarnya lagu yang satu ini merupakan lagu lawas yang dirilis di tahun ya mungkin dekade 2000-an ya. Dan ternyata sampai saat ini masih masuk menjadi salah satu daftar lagu terbaik milik dari YouTube. Jadi di lagu yang satu ini Bono ini sebenarnya menulis sebuah lagu untuk seorang sahabat. Jadi sahabatnya si Bono ini yang sudah lebih dulu pergi gitu ya. Jadi kalau diresapi dengan benar-benar, sebenarnya di situ ada nuansa seperti seseorang yang sedang mencoba untuk berbicara, menguatkan, sekaligus menyesali sesuatu yang tentunya sudah terjadi gitu, sahabat Suara Madiun. Oke, jadi lagunya memang enak banget dan aku juga suka banget. Semoga aja yang suka banget dengan lagu YouTube tadi sudah kita hadirkan ya. Dan semoga juga lagi menyimaknya atau lagi mendengarkan sambil menikmati serat di kesempatan siang kali ini. Tepatnya di hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026. Oh ya, jangan lupa ya sahabat Suara Madiun, nanti yang pengen menyaksikan Madiun Carnival ya, bisa langsung menuju ke Palawan Street Center. Nanti akan insya Allah akan dimulai di jam sekitar jam 4 jam 5-an lah ya, atau mungkin jam 7 bahkan. Silakan ya, jadi bisa segera mempersiapkan diri kalaupun Anda ingin menyaksikan barengan sama keluarga. Jadi bisa diajak, mungkin teman-temannya juga diajak, boleh loh sahabat Suara Madiun. Jadi acaranya emang benar-benar luar biasa nih di HUT Kota Madiun di kesempatan kali ini. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM, Radio Sonoma Madiun. Baik, sahabat Sonoma Madiun, kita tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya, dan insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadiun. Sekarang kita ada di acara yang satu ini, yaitu di 15.20 Sahabat Suramadiun. Di kesempatan kali ini masih di hari Kamis juga ya, di tanggal 25 Juni 2020. Nah, balik lagi ada saya Rian yang masih akan menemani Sahabat Suramadiun semuanya. Dan tentunya saya sudah siapkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara ya, yang siap untuk menemani aktivitas Anda yang masih ada di hari Kamis ini. Semoga lagu-lagu ini bisa membuat Anda lebih bersemangat lagi. Oke? Jadi silakan ya, menikmati lagu-lagunya sambil melanjutkan aktivitas yang masih belum selesai di hari ini.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Sarang Madiun. Wah, Juicy Luisi. Ini kalau ngomongin band yang sering jadi teman saat lagi galau, ini masuk dalam daftar pasti. Saya yakin banget itu. Dan benar, memang band yang berasal dari Bandung ini memang punya banyak lagu yang relate ya dengan cerita-cerita keseharian anak muda gitu. Jadi tema-tema yang sering dibawakan itu di dalam lirik-liriknya soal putus cinta, terus nunggu, berharap, dan apa ya, mungkin ada juga lagu yang ini ya, perasaan-perasaan yang ternyata itu bertepuk sebelah tangan. Gimana dong, bertepuk sebelah tangan berarti gak bunyi ya, berarti gak bisa bunyi, artinya ya gak cocok gitu. Nah, jadi mungkin ini merupakan salah satu hal yang membuat lagu-lagu mereka ini jadi gampang nyangkut di hati sahabat-sahabat Madiun. Jadi sepertinya ketika didengarkan tuh rasanya, kalau emang lagi relate ya pasti kebawa lah sama suasananya. Belum lagi gaya vokal si Julian ini, sang vokalisnya ini memang jago banget dia nih ya. Dia ini bawainya dengan cara yang suara-suara yang sederhana, gak berlebihan. Dan tapi nyampe gitu loh, nyampe di hati para penikmatnya gitu. Jadi memang bener banget kalau Juicy Luisi ini juga cocok banget kalau dijadikan teman dalam perjalanan. Perjalanan, teman lembur, atau mungkin teman begadang juga di saat jam-jam mau tidur gitu, atau jam-jam santai di tengah kerjaan pengennya istirahat sebentar, kayaknya pas banget ini untuk mendengarkan lagu-lagu dari Juicy Luisi ya. Dan salah satunya yang barusan kita dengarkan adalah single terbarunya, barusan dirilis di bulan Juni ya, sekitar Juni, yaitu Gurun Hujan, yang sudah kita nikmati bersama-sama sahabat Madiun, dan sudah membawa kita di jam 3:44. Kita masih punya sisa waktu 15 menit lagi di sesi kali ini. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune di 93FM Radio Sarang Madiun. Masih juga di acara yang satu ini, di 15:20. Yeah.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak, tak kirim ya.
0: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsung di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia sepak bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Yoga Pratama kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Pasuruan. Rekan Anggun dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar tentang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama wujudkan sinergitas kota dan Kabupaten Pasuruan.
6: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama di lapangan Wicaksana Lagawa, Selasa pagi 23 Juni 2026. Pantauan di lokasi, olahraga bersama diawali dengan fun bike keliling Kota Pasuruan yang diikuti ratusan peserta, termasuk Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Wakil Wali Kota Pasuruan Muhammad Nawawi. Kemudian Kapolres Pasuruan Kota KBP Titus Yudo Uli, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, dan anggota Forpimda Kota maupun Kabupaten Pasuruan yang ikutan goes dengan rute sejauh 15 km. Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli mengatakan, olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk menjaga silaturahmi sekaligus sinergitas antara Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan dirgahayu Hari Bayangkara ke-80 untuk Polri. Ia berharap Polri akan semakin jaya dan semakin terdepan dalam melayani masyarakat.
7: Saya ucapkan terima kasih karena selama ini berkat dukungan dari Polresta Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan menjadi aman. Jadi dukungan keamanan kami perlukan untuk pertumbuhan segala sektor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin baik dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
6: Keseruan olahraga bersama tak berhenti sampai di sini. Puluhan hadiah besar dibagikan kepada para peserta lomba maupun saat pengundian door prize, mulai dari peralatan elektronik hingga kendaraan bermotor serta paket umroh. Anggun Suara Pasuruan melaporkan untuk Buletin Jawa Timur.
5: Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang pelantikan pengurus Basnas Kota Probolinggo. Wali Kota dorong optimalisasi potensi zakat.
8: Kepengurusan baru Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bakti. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran Basnas dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat guna mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Probolinggo tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 oleh Kepala Bagian Kesrasetda Kota Probolinggo Samsul Arif. Berdasarkan SK tersebut, Imanuddin Abil Fida ditetapkan sebagai Ketua Basnas Kota Probolinggo. Usai pengambilan sumpah jabatannya dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan berita acara pelantikan. Ketua Basnas Kota Probolinggo, Imanuddin Abil Fida, mengatakan kepengurusan baru telah merumuskan 3 fokus utama selama masa kerja 5 tahun ke depan, yakni penguatan internal organisasi, pendistribusian zakat yang adil dan merata, serta digitalisasi dan publikasi pengelolaan zakat agar semakin transparan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada pengurus Basnas periode sebelumnya, sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru. Dirinya menilai Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
5: Sementara dari Kabupaten Nganjuk, rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan Nyawiji Nguri-Uri Budaya Ampri Lestari, Siraman Sedudo 2026, siap semarakan wisata budaya Nganjuk.
9: Tradisi budaya legendaris Kabupaten Nganjuk Siraman Sedudo kembali akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026 di kawasan air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Tradisi yang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Majapahit ini menjadi simbol penyucian diri lahir dan batin, sekaligus wujud rasa syukur masyarakat terhadap warisan budaya leluhur yang terus dijaga hingga kini. Tahun ini, Siraman Sedudo mengusung tema Nyawiji Nguri-Uri Budaya Amrih Lestari sebagai ajakan untuk bersama-sama melestarikan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Tak hanya menyuguhkan prosesi adat yang syarat nilai filosofi, siraman Sedudo juga menghadirkan pesona alam air terjun Sedudo yang berada di lereng Gunung Wilis. Bahkan, terdapat keyakinan turun-temurun bahwa mandi di bawah derasnya air terjun saat prosesi siraman Sedudo dapat memberikan kesegaran dan membuat seseorang tampak lebih awet muda. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap gelaran Siraman Sedudo 2026 ini dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang semakin memperkuat identitas daerah, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat dan wisatawan pun diundang untuk hadir dan menyaksikan langsung kemeriahan salah satu ikon budaya kebanggaan Kabupaten Nganjuk ini. Mari hadir dan menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa dengan menyaksikan langsung prosesi Siraman Sedudo 2026, warisan leluhur yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Setelah dari Kabupaten Nganjuk, kita bergeser ke Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan, selain untuk sekolah anak, Wali Kota Blitar arahkan gaji ke-13 untuk perkuat daya beli masyarakat.
10: Pasca pencairan gaji ke-13 ASN pada 15 Juni lalu, pemerintah Kota Blitar mengimbau ASN agar dana tersebut dimanfaatkan secara bijak. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin dikonfirmasi reporter Elang Sakti mengatakan, gaji ke-13 diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk menunjang biaya sekolah anak. Selain itu, ASN juga didorong memanfaatkan sebagian dana untuk berbelanja ke pasar tradisional maupun koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP untuk mendukung perputaran ekonomi kerakyatan. Meski demikian, Mas Ibin mengingatkan agar ASN tidak bersikap boros dan tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan maupun sedekah.
11: Saya kira ya harus sesuai ya, sesuai dengan target yang pemerintah harapkan. Ya anak-anak yang sekolah terbiayai dengan baik karena sudah ada gaji ke-13.
10: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Heru Eko Pramono menilai gaji ke-13 sangat membantu terutama bagi ASN yang memiliki anak yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
12: Ada tidak semua ASN itu golongannya tinggi. Ada yang bahkan masih golongan 1, 2 kan. Gaji dia yang dia terima itu dengan UKT-nya lebih tinggi dari UKT gitu loh ya.
10: Heru juga menjelaskan, pencairan gaji ke-13 sengaja dipisahkan dari gaji bulanan reguler agar penggunaannya lebih terarah sesuai kebutuhan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
5: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar peninjauan jalur waduk Wonorejo oleh PLT Bupati Tulungagung, tekankan perbaikan harus awet.
13: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin turun langsung meninjau kondisi jalur lingkar waduk Wonorejo yang menghubungkan Desa Wonorejo dengan Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kabak Pembangunan Farid Abadi, Kepala Desa Wonorejo serta jajaran Forkopimcam Pagerwojo. Di lokasi PLT Bupati Ahmad Barudin menyusuri sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan serta melihat progres perbaikan jalan yang sedang dikerjakan. Ia menegaskan bahwa ruas jalan tersebut memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ia juga meminta agar proses pekerjaan jalan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan mutu bahan yang digunakan guna menjamin daya tahan dan keawetan infrastruktur jalan. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
5: Kita melanjutkan ke Kabupaten Lumajang. Rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang Bupati Lumajang buka Pop Cup Lumajang tahun 2026.
14: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi membuka kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten atau Pop Cup Lumajang tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Wirabakti Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati Indah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting bagi generasi muda Lumajang untuk membangun mental juara. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, melainkan semangat berusaha memberikan yang terbaik. Dirinya berharap semangat profesionalisme tumbuh di setiap pertandingan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit atlet andalan yang berkarakter kuat dan berprestasi di masa depan. Menurutnya, prestasi di tingkat daerah akan menjadi modal untuk mengangkat nama baik Kabupaten Lumajang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
15: Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Dari Kabupaten Lumajang, kita bergerak menuju Kota Madiun. Rekan Amanda, Suara Madiun mengabarkan Ketua TPPKK Provinsi Jatim, Arumi, terpukau hasil cipta kreasi jajan khas peringatan hari jadi, PLT Wali Kota bakal patenkan produk pemenang dan beri pelatihan khusus.
10: Gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas Rangkaian Hari Jadi ke-108 Kota Madin berlangsung sukses. Kegiatan diikuti sebanyak 54 tim peserta dari TPPKK Kelurahan dan UMKM. Tak heran, puluhan jajanan khas tersaji dengan keunikan masing-masing. Gelaran yang berlangsung di Balai Kota Madiun tersebut juga dihadiri Dewan Juri yang tidak kaleng-kaleng. Mulai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak, Leilani Siswandi alias pendiri Sambal Buru di Surabaya, dan Erika Puspasari Santoso, owner Bluder Cokro. Hasil penjurian memunculkan 3 juara jajanan terbaik dan 2 favorit. Jajanan terbaik pertama datang dari UMKM Kelurahan Banjarejo dengan produk King Peanut Madiun. Jajanan terbaik kedua dimenangkan TPPKK Kelurahan Pilang Bango dengan produk Dodol Asem Jawa Bango Asri. Sementara jajanan juara ketiga ada produk Suluh Kembang Kates dari tim Lentera 3 Kelurahan Oro-Oro Ombo. Sedang juara favorit 1 dari UMKM Kelurahan Pilang Bango dengan produk kerupuk telur asin. Dan juara favorit 2 ada produk pecel maskres dari tim Suka Ceria Kelurahan Sukosari. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak sebagai juri kehormatan mengaku kagum dengan peserta lomba di Kota Madiun. Pasalnya peserta terlihat bersungguh-sungguh dan totalitas dengan persiapan yang sangat matang. Hal itu terlihat dari penyajian hingga penjelasan produk yang sangat detail. Setiap produk juga terdapat video proses pembuatannya. Arumi juga memuji cita rasa setiap produk yang dilombakan. Menurutnya, produk yang dilombakan memiliki rasa yang enak dan sudah layak untuk dipasarkan. Hanya butuh detail produk dan pengemasan yang menyesuaikan selera pasar, seperti ukuran dan lain sebagainya. Namun soal ide, cita rasa, dan cara pengolahan, Arumi mengatakan sudah luar biasa. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun mengatakan bahwa produk jajanan khas dari peserta tersebut tentu merupakan aset luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan aset-aset tersebut mempunyai standar jual-beli di tempat wisata. Produk para pemenang pun akan dipatenkan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan pelatihan khusus dengan menggandeng owner yang dinilai sudah berhasil. Hal itu penting agar memenuhi standar selera pasar. Kegiatan tidak akan berhenti sampai di sini. Bahkan PLT Wali Kota sudah berangan untuk menghadirkan kegiatan serupa lebih besar ke depan. Amanda, Suara Madiun.
5: Informasi terakhir dari Kabupaten Ngawi, rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi mengabarkan, Ngawi segera punya batalion pangan TNI AD, lahan 50 hektar mulai dibersihkan.
16: Kabupaten Ngawi segera memiliki satuan baru TNI Angkatan Darat yang difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan akan dibangun di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren dengan memanfaatkan lahan sekitar 50 hektar. Persiapan pembangunan mulai terlihat di lapangan. 2 alat berat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan area yang saat ini masih berupa kawasan hutan jati dan lahan pertanian. Pembangunan Yonif TP menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat daerah. Oni Anwar Bupati Ngawi mengatakan pembentukan batalion tersebut merupakan implementasi program yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oni juga mengatakan keberadaan Yonif TP tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan dalam mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saya Kevin Mabik, Suara Ngawi.
5: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Yoga Pratama undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anies Jaya.

apinya itulah, itu salah satu yang ditolak. Namun dipun dawuhaken dening Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu dawuhaken lawatun nuru sifatalan hatta yusabbira sima'ani sifatul wujudiyyah sifat

Wahlakot sawati ini langganti kira-kira akhlaknya setan diganti di auto kirimik minina kelawan kira-kira sifatnya wang mu'min. Wabedak ya al-baha ini langganti kira-kira watak kekewan diganti di auto kirimik kelawan kira-kira sifatnya wang ahli rohani. Jadi sifat-sifat ini, sing ape-ape ini, minal al-zai rupanya kira-kira zikir.

tambah mongko nalikane mengkono-mengkono wis iso ganti malih sipate dina kali cilik senengane mangan wis iso ganti berubah seneng liyado. Jadi sebenarnya kabel aku ini kayak ku, ini biu, ini makku, ini bapakku. Jadi ini gak ngerti ya. Jadi itu juga, eh maya tak apa, nungguan ya. Biar-biar. Ini banyak jalan cilik. Ya berusaha semua ini bisa dibantu. Dibantu bahwa semua ini saya gak punya, yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lah buat melihat ilmu, kesadaran buat yang sakit. Ilmu tak, gak latihan zikir yang buatan sakit. Jadi itu latihan zikir, itu melatih sadar, nanti ya, benar ngomong ngaji lah. Kayak di kuau pun berubah, keserakan berubah menjadi, apa, menjadi kerelaan untuk membantu orang. Kelas asyik muncul, keadilannya meningkat, jadi baiklah mengenalikan itu, lihat kumu ono sopoh murid, itu badalan jadi badal mukarrabun yang keparat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, menunggu ini biasanya kok terus, dari cerita itu, ya terus caranya ikut. Caranya ini caranya. Kalau isi-isi biasa masak mawon kok, iya. Sebenarnya kan ini berarti iya caranya. Ya, bapak sudah saling datang, berubah tadi, berhasil, orang datang. Tapi, katulnya siapa? Jadi, bapak yang lembut-lembut, tingkabel, dan berhasil itu datang, itu ya, bibir-bibir. Iya, bapak. Yang dibersihkan itu betul sekaligus. Bapak, anggitnya gini kan, asalnya, patah kelek, kalau ngaji itu ibu, malas. Iya, kepenahan lah, bapak-bapak. Jadi, itu proses, makanya itu meningkat proses.

Kabiriya moko kelawan wasali nafsu Bapak koru moko dunia Ditunduk akan apa nafsu lahir ke diri murid. Lek nafsu ini harus dipaksa. Ya kalau kan mesti mongkel-mongkel. Bimbingan lah, kegi lah. Ketuan ngaji ini lah. Kewenglen lah mulai-mulai lah. Macam-macam itu gula alasan deh. Bisa lepas, tapi itu gula dipaksa. Jadi ketagihan. Nah itu ini. Ya rabi itu kayak perawan kuno bian lah, macam itu ya. Dipaksa orang tuanya rabi lah, itu rasa mengalah, jadi berhenti dan eroas. Ya rabi itu. Itu dipaksa. Nek dipaksa mungkin selesai gimana? Anak itu ya orang dipaksa. Sampai bunuh itu ya lebih terus. Kalau kamu mau gaji sabar, itu anak itu sama sukul bunuh itu gagah-gagah jaluk kolam terus. Untung ya orang tua-tua bin belum nyapa ya. Jadi ya orang-orang kalau misal jodong-jodong jodong-jodong jodong-jodong jodong-jodong Jumlah itu bisa selesai tuannya, kumatnya. Mbak Rana juga buatnya. Itu namanya nafsu waktu itu. Nafsu katus ini. Nafsu itu kayak bocah cilik. Untuk diri, sabda ala hubung wajah. Lek bocah noel. Itu sampai menjadi seorang pemuda yang gagah. Dia hubung wajah. Senang ngemil. Tapi fa'in tasunhu, lek gue gelem nyapa, dikasih ini buat sapa, ngeyan fatimu. Itu ya, gue gelem, milik kita, rasa milik isi, tapi kan gue, saya cek siap kutap isi, pentele karet. Ini kan gue, itu ya, itu jelas. Ini tutup-tutup itu kayak, buka, jadi caranya buka, itu gue, itu orang usah. Karena saya di jarno, gue kembali di tur, ini gak usah, ngapain gitu. Itu karena main dikuasai, dipaksa itu mah. Anak kecil dipaksa, aku rasa apa nih? Tahu kan salah ya, saya rasa apa. Tapi suwe-suwe meningkat kita. Kayak urung salah, suhu orang anak. Ini meningkat itu. Ini kan, kalau bisa lihat tuangnya ini. Urung salah bisa kok, keturun itu gak tanya geragapan. Padahal di sini kok kalau salah gak puji pahamnya. Ini salah apa ya? Gue gak. Ibu, saat ini orang saya lihat bapak eh, kalau saya dulu malah kadang ke kota apa, perinan itu ngamuk-ngamuk, ibu iya itu lagi juga, anu. Itu bergawis, mulai salah di roh rasa ini alat. Senajan ya, rasa ini cik rasa lah. Lek usah enak, ngomong, orang ngurung-ngurung itu ngerasa lo, pas salat enak, ini diarang-arang ya. Lek bersalat lah, menurutnya salatnya cik jadi tujuan ya. Ini kata lagi, cek menceng, menceng lah. Tiba-tiba seorang aku sesalat lah, itu cek menceng. Jadi ternyata untuk menundukkan nafsu itu harus dipaksa, dikuasai, berarti untuk dua usahat lan dikuasakan sopo murid ala ya yang atasnya nafsu, kalau dia mau memaksa. Betul? Ya, fa'in arotah. Mungkala mengharapkan sopo sirah antam lika yang penguasani sopo sirah, nafsaka yang nafsu sirah, pala kembali maka sudah jadi penguasa sopo sirah yang nafsu. Jadi ya itu gak kepengen, nek gue kepengen menguasani nafsu, nafsunya juga jadi penguasa. Dan itu awakmu gue patokan, lu untung aku kalah sini lu. Nafsu itu, jadi sedikit atau nafsu itu dijadikan imam. Jadi penguasa, ya mesti akhirnya dapat dikuasani nanti. Masa dulu ngantong-ngantong krono ambisi ini juga pengen gugur di waktu gendeng. Tidak itu fakta nafsu ini kan mulai. Dia kan jangkuk rekod saja nih. Karena dia ambisi ini jadi penguasa kalau gue lagi. Dia penguasa yang hampiran berarti menutup uang. Akhirnya rekod juga ya. Kita gak rekod saja nih. Kisi alai gak belum dikisi alai Allah, tapi dikisi alai nafsu ini. Waduh, memperkara nafsu itu melek. Melek pengen. Pengen. Melek pengen jalan-jalan karena itu punggup sama lah. Salahnya melek dia. Waduh, banget itu orang nanti ngopi. Gulek ngopi. Mentawa orang anak ngopi gas. Ini penting.
Diperintah mesti ya, jenuh, mana, tempatnya, ngantuk, teman-teman.

0: Mestinya yang ini apa? Kalau lo, kalau lalu mesti anak yang suka. Yang ini mesti anak yang mana yang pasti lah anak. Pasti dari dulu kalau tutup kita. Mana biasanya yang mana lo? Pernah tu si anak umur yang pernah. Berkacau itu tutup kita. Ini kita banyak. Lalu kalau lo yang sambil anak sudah anak ada anak warung 24 jam. Moral yang sambil pasal dia cuma tunggu. Yang perkara tidak nafsu kok tidak. Ya kan? Jadi ya Kristian lah, salah-salah, ini orang cintikan turun lengkau, orang Kristian. Benar ya? Ya itu karena apa? Nafsunya dijadikan iman, nafsunya menjadi penguasa. Boleh kepingin kuasa nih, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, masuk pengen apa-apa, hulah. Bapak itu cuma Kristian lah, woy. Alah buat sama Kristian lah, itu semua berat-balik, woy. Pagi nanti ini manus Kristian lah, itu ya, buat nanti manus pinter-pinter. Orang kata ini ada dua la ilaha illallah. Orang bapak itu kudu manut bisa. Apa sih orang? Mantuklah orang ngatuk-ngatuk melau. Ya, ten. Dek sakit waktu mungkin sisi lah. Sama itu manut bisa lah. Ya, bangkit. Lan mempersempit tol surah. Persempitlah geraknya. Ala ya ingatasi nabdi. Walah pasti pada sudah memperluas sopoh surah. Jangan memberi keleluasaan pilihan. Lahan mana nabdi. Terus satu itu semua orang dituruti semua. Ampun, penek kemudian rupa. Jangan diberi kesempatan untuk keturutan karpe. Melek perlu, karpe turu, melek. Melek karpe pengen melek berbal-balan, perlu. Wah, tentu juga. Berbalan yang hati, oh, wah. Kalau berbalan, kaya-kayaan. Ini lebih tuan. Perlu. Hanya tunggu itu, itu kita sekarang ada nasib. Ya terjadi juga kita, ya terjadi juga kita. Ya kita harus berkasi yang lain malakta mengkolamun jalu, mengkolamun basik no kuasa sopo siro hak yang nafsu makat mengkuasa ni sopo nafsu kain ini. Nah, ya ilam tu doy. Namun ora mempersepit sopoh siro ala yang atasi nafsu ista saat mongko jadi bimbar sopoh nafsu alaika muasani siro kalau kamu los ya ala uang halus nantuk uang tapi tak jani ini jadi salah boleh nantuk itu nantuk ya suruh itu ya suruh kalau kan ya suruh lalu ketani belum kocok. Itu terus tani jenjiro dari jenjiro lah, mesisan kau sejujur jenjiran di sana tahu lah. Akhirnya dikuasai nafsu. Leluasa, maka dia akan leluasa punya keinginan, leluasa punya pilihan, leluasa bahkan kalau perlu dia memperluas kekuasaan. Orang mesti kejar ngereh halak sampean, tidak perlu ngereh cucu sampean, ngereh anak sampean, ngereh tonggone. Akhirnya seluruhnya harus manut saya. Iya pak, belum keluar orang itu mesti ekspansi. Bahasanya mengeksistensikan diri, tampil di depan masyarakat. Tampil itu tapi maknanya akan narik masyarakat. Itu, ini cuma rumah itu nih, bentar. Tosok-tosok, kan berarti kalau orang tosok berarti kita ada dulu. Ya ida arat tak, lantut kalane ngarep dosa-dosa suruh al-gobro yang menang pihak kelawan nafsu, ya pala tu arif. Mengkosong ngasih dosa-dosa suruh yang nafsu, ya jatuh liha, wah, mari kesetengahnya nafsu. Kalau kamu ingin menguasai, ya jangan kamu hadapkan pada kesenangan. Memang enak jaran senangannya buka. Ngarapnya sama untuk itu buka. Itu sama kekan. Ini apa saja? Ini buat itu kan cuma kemarin itu keselawan. Itu enak bebek itu senangannya banyu. Nah, enak banyu, apa enak bebek di samping lo banyu kok tersinggal. Masa di banyu, masa. Alah yuk, kangelan. Ya nafsu itu senengane apa? Senengane itu enak-enak dunia. Urut-urut itu justru penyakit hati itu. Seneng jiwa nombong dari segi harga diri. Seneng dituruti. Apa secara fisik itu? Nonton weteng lah ya, besar. Weteng. Namun itu tak ada. Urusan weteng, urusan besar weteng, karo urusan film wang pun. Iya, pandang, pangan, papan, enak tambah mana status sosial. Nah, jadi saya itu berusaha status sosial, maknanya dianggap uang lah. Padahal dia itu dagang dan itu simbol simbol. Ya, kenapa gak bagi? Bagi itu kalau di otot simbolnya malah mati. Ya, dia dipenek, brokolnya malah muncul, itu bagi. Jadi, ya, namanya buat nyata, namanya gelap nih, tenang bagi. Gak dulu, ya, bagi itu sudah penuh kerancang menengah deh. Ini kok asalnya itu dipenek-penek brokolnya. Malah muncul, terus diganti-ganti buntutnya, malah lagi. Ya. Jadi dia tuh ngetok lo kiri, ngetok lo pake akhir bokongnya di penek-penek dan kon-kon nasi, malah nyebur ya bang. Ya ini babi di haram nih, ini lah jadi yang mangan gak ketularan mateke. Ya itu, mana babi ini gue rapatkan di cemburu. Masih gambingannya bedaan ini itu di parani babi anang liya oleh menang, ngalak lebih nyebar nanti, ngalak itu jago lah orang. Jadi jago itu tandangan itu kok jago dia tengok dan itu tembel tengah itu lagi tarung makanya orang Jawa itu senangannya makan ya putih jago itu gampang tembunyi dan itu punya tanggung jawab pada istrinya dan pokoknya saya itu panganannya putih erun panganannya putih erun rezeki di jatah gak usah ceker dulu iya kan ya maksudnya jadi uang jadi batin atau jadi uang lagi putih erun. Jadi ya jadi uang ya terus uangnya senangannya nadeh, nggak bisa ikhobah. Mulanya akan pengangguran. Jadi yang dipangan titik yang pengangguran. Arang-arang, mangan titik yang orang pengangguran. Nenek titik kampungan itu lah sobo, kalau bisa kerti. Kalau bisa kerti dulu, tapi ya lemu-lemu. Ini kalau dipangan, uangnya ya gampang. Gampang ceker, pinter ceker. Ya, dan jamu ini kan tidak punya, tidak punya sing-asing. Kenapa? Mereka punya, itu petang melek. Kalau saya dipanggil pun tidak punya, insya Allah orang yang saya makan tidak punya, katanya ketularan petang. Mereka rasa ini punya, punya ini di sana. Jadi itu asal mulanya ini, tafa'ul dan ketularan, itu tidak jam ini. Dok ayam kampung, kenapa kok istimewa? Mereka dok ayam kampung ini, itu tirakat. Benar ya? Tirakat, barang jilat dingin, orang nanti ini tirakat ya. Jadi ini ayam kampungnya di baterai bisa anu, ya weh. Akhirnya jadi tinggi bangor, katanya malam dingin. Ini wansu datang soal itu, nafsu ya. Jadi, kenapa tuh kesenangannya nafsu? Kesenangannya itu simpul soal enak-enakan sesaat. Enak-enak sesaat, mau nafsu, menghargai diri sendiri, kesombongan. Ini watak itu nih. Jadi sebut ni pengawasan tempat umur berkurang. Ibu kata saya, ini kok begitu rutin? Jangan mak nak mau mati ini. Buat apa seperti ini? Wah, kan negara sokong sirah nafsu di kekeran mak tadi mulai ha sakit perkara sakit kebiasaan sing mantesi nafsu kebiasaan yang sudah dipantesan nafsu itu. Otus itu dikekang. Dan nanti itu yang keterangan juga pengajian yang keberapa nih kok. Salah satu semarai wong niku ora kuat melakoni perintah Allah mergo napa? Iskatun kul cilik biasa lakoni perkara yang berlawanan kali perintahnya Allah. Nah itu berlawanan itu lebih dibimpat. Ya betul, berlawanan kali perintah Allah. Kalau sholat, itu lawanannya kan turun. As-salatu khairun minan naum. Lama kok latihan itu gini, an-naumu khairun minan sholat. Lama itu kudu dialek, jempet. Nah, tenang mangan, itu kudu jempet. Nah, sebelumnya itu ternyata, kalau Allah jadi mau nenten ajang latihan ini. Dan tenang dunia, itu ajang latihan ini, jangan tenang dunia, zakat. Zakat itu latihan minimal, itu kudu ditambahi. Foto, setahun pisan, itu latihan minimal ya, itu ditambahi. Sebenarnya kalau tidak soal poson ini latihan lah. Berlatihan lu tahu orang. Nah, saya ingatkan. Waktu kamu tadi mulai, Pak Ilham Tam Sikha. Mau ngelamun orang neker ke posiro yang nafsu, itu tolakot. Mau ngelamun lepas, dodo, ke nafsu jika kawan dia. Akhirnya gue katup, bisa dodo. Nambah kenanganmu. Ini yang ngelak jadi hujir. Rasanya tak asal 10 meter. Maksudnya anak asal kan jadi 10 meter. mengatur 70 cm, sebelumnya juga kan kayak ngomong akhirnya, lepas, tak terkendali. Akhirnya kamu sendiri yang akan jadi orang dunia, berguna-guna nafsumu. Wa in arad talamul yahubana sopa sura antukawiyya antakwa yang penguasani, nguwati sopa sura, wak sopa sura alihan alana nafsu, ya, kabdu'if. Fa'adu'if mongkong ngapes sopa sura alihan nafsu, ngapes sopa nafsumu dengan cara dikot-dikot asbabnya kelawan lembut utawa mutus kira-kira sebabnya nafsu. Ya habdi mawa'at biha, dan nyekel pura-pura perkorokan bagi kesenangan nafsu. Ya gak ngono tuh, wakil ada orang ngono kau lihat mongko jadi kuat apa nafsu alaikan nguasani jiwa pasirat mongko ngalah no dikengkang no kalau saya ini jika nongono apa nafsu kain jiwa akhirnya kamu akan terkapar oleh nafsumu sendiri. Ini lagi tuh menggah-menggah ini kukut akan matul. Itu bukan dulu berkata, saya ambisi ingin jadi pejabat dari kali tak tidur. Nah, itu jantungan. Iya kan ya? Pokoknya penyakit-penyakit sih. Yang bunga orang kata umum, itu mesti kawin-kawin soal gak kuat ngempet nafsu. Akhirnya nafsu ini menguasai dia. Maka dia akan menjadi jarane nafsu. Ya kesel. Berbuat kesel akhirnya umurnya rapat itu. Nah, kalau dia itu buatan, kalau dia itu kuat mempet nafsu itu. Ya, itu loh, zaman dia itu, yang ini kan, umur riadah itu rataan. Dan itu kalau di sholat, belakang di karung itu, maka, bahasa itu jadi muat. Bahasa itu bawaan jadi muat. Ya, itu dia gak ikutin dia. Nah, bisa ngerti lah, yang jajak nama itu, gue iblis, masjid, gitu. Nah, apa yang membuka ini? Aku rasa tahu yang aku baca di situ di jalan. Ini yang teman. Bukan turun-temurun. Sampai saya tahu, temurun-temurun tak jadi putus, saya ini putusnya tidak jadi presiden. Ini jadi kusir, itu kan baik kusir. Saya itu mbak putri. Ya, dari ada. Jadi, saya ini ngomong-ngomong ini, bagian jadi baik, mandi. Lihat dari tenangan. Mbah sampean ora patek ngono ya pantes.
1: Niku wau dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki, terus secara global niku teori-teori grambyangan ya. Teori grambyangan pokoke punjere persoalan itu pengen nafsu. Punjer persoalan awal ini pengen nafsu, dan niku kudu diempat. Sajane lah ajeng digoleki lha niku terus pernik-pernike macam-macam lha kula niku terus pundi to Pak kula niku nggih kadung dadi pegawean sing sabate menawa kula niku dadi wong pasaran mosok saged wiridan lha kula niku dadi juragan karyawan kula niku ribuan lha mung ngurusi dos pundi anu lho kok niki soal ati kok ora soal karyawan niki soal ati duduk soal pasar. Nah, sing kata-kata kula jenengane jumbo niku. Jumbo. Ngurusi ati ora padha karo ngurusi raga. Wis ben to ragamu macul ben soal raga. Tapi hatimu aja melok-melok macul, sakjane ngoten tok persoalan ini. Lah sing mare ora awake macul atine melok kesel nggih. Mboten. Sing dipangan tikus iku ben parimu wae, ning atimu ora usah gripes. Dewan sawah kowe ra melok duwe kae Gusti Allah kok. Wong sawah Gusti Allah dintekne tikus mbok yo ben. Wong ora melok duwe. Lha ra penak kok tak jane. Lha dicak penak ngene kok domba. Malah ngelokne sing ngejak yo logikane wong gendeng ngono kuwi. Ngono le. Ya wis. Ya saiki sing susah sapa, sing ora susah sapa mboten mawon. Tapi ra ngono ta nggih. Jane dilokne wong ngamuk itu apa gunanya ngamuk? Lah kok dilokne ngamuk berarti lak mempan dilokne. Dilokne yo buyang guyu genten ngene penak kok. Sing ngelokne ben jengkel dhewe wong dilokne kok meneng ae. Gendeng wong yo ben wong dilokne gendeng ae. Sing penting lak ora gendeng. Penak kok tidak sih. Tapi kadang-kadang yo ora kuat. Dijotos kuwi ora mempan guyu, dikampleng ora apa-apa bisa di pet. Ngene iku yo mau ngamuk-ngamuk ngene iku. Mayar di bae wong niku. Wapleng gak apa-apa, dijotos gak apa-apa, pokoknya satu nyala ngono. Ngono nek wong ngamuk mati karepe dhewe. Bon, nek niku mau dilakokne seluruh resep sing didhawuhne secara global niku wonten napa teng kitab-kitab tasawuf, teng dawuh-dawuh sesepuh sing ahli meswati, mesu nafsu ngoten. Niku dilakoni tenan kanthi niat sing bener, madhepe teng Allah tenan. Terus pundi? Faida koma mongko tekalane wis nandangi bidzalika kelawan mengkono-mengkono nguasani nafsu sapa sing nandangi al muridu murid alal wajihi ing atase cara aladikan rasamu kang wis padha ngrumosaken sapa ladi sapa ulama hu ing cara lahu mare ladi walta zamala netepi sapa murid al wadhaifa ing pira-pira tugas tugas yang berkaitan kali penyembuhan diri wis nemu guru alati kang amaru kang kodo perintah sapa ulama hu ing lati biha kelawan wadhaif mau tahara moko dadi bersih suci apa kalbu atine murid wa tazakkat lan dadi suci bersih apa nafsuhu nafsune murid niku men otomatis jenenge diresiki ya mesti resik, enak beras dikhususi kok mencolot kok kendil orang muda resik ini malah jadi peceret ya terus manut kiai rapo enak sembarang kalir haram ini rawleh terus makanya ini kanggo penyelamatan ya aku diharam-haram no, kok apa gak mencolot aja ya terus pamane kiai ini dawa ojorono ngono gak bareng dan aku sholat jadi aku haram enggak melanggar ae. Wis ido dadi beras metu kok kendil. Wis kadung teles ya. Metu kok kendil, didol payu. Boten payu. Paling-paling ditotol bidik ngoten. Lah dadi perawan kon sekolah ra gelem kon pondok ra gelem. Lah berot kok sekolahan, berot kok pondok ya ditotol Joko. Beda ge to sabu sangang wulan ngoten niku. Niku lah mergo metu kok kendil ora kuat betahe diliwet. Padahal ini kalau betah diliwet lenyek kawitan tapi sisi kan jadi sego mulia uripe munggah neng meja munggah neng piring mlebu cangkeme juragan niku nek urun ngoten nalika panjenengan sik diolah guru diolah mursyid nggih sik digiring kiai diangetno atine ben dadi mateng resik niku nggih meneng mawon wis manut ae wa tasofat namun bersih atine bersih nafsu ne wata sofat lan bajur persifatan apa nafsu bimahasi ni sifati kelawan pura-pura baguse pura-pura sifat alatikan tuzayinu kang bisa maes-maesi apa lati hueng murid bainal ibadi yang tengah-tengah pura-pura kawula maka dia akan menjadi murid istimewa di tengah-tengah pergaulan hamba Allah ini dia akan menjadi perhiasan dunia ini lebih ye gak tau ngerepot nongong, gak tau ngeriwui wong, gak tau ngelok nongong, enak wong teko mesti ditulung. Jajan lu gotok itu layem. Jadi lah dulu ganteng, rapatnya ganteng jadi wong ya. Bisa rada tua, tapi enak wong sowan ini dijak guyon tok, kok mulai wis lega. Ya itu tak ya, lumayan hati wis, hatine wis resik kok. Orang duwe ngenangene, jadi wong ya bisa rada curiga. Gitu ya. Niku lah gelem ngempet kok wau. Lah sing luwih penting malih mboten niku wayana lu. Lan merkoleh sapa murid ya kelawan sifat sing terpuji. Merkoleh min qurbi rabbi saking marki pangerane murid, ghoyatal muradi. Bisa merkoleh ghoyatal muradi ing tujuan akhirnya cita-cita. Maka cita-cita dia untuk dekat kepada Allah bisa tercapai. Mereka wis pantes, seragamnya api, kelambine resik, sepatune mengkilat, celanane setrikan, nggih. Ora kumus-kumus, dadi upama mlebu ning istana ngono karo penjaga istana gak dikongkon mulih. Coba sampean mlebu teng istana. Kok tuh ruwek-ruwek. Aku celana jis di celana jin di ngoten disilati ngoten iki kok terus sandalan jebet ora ngono ya karo satpame kon mulih. Iso mlebu. Ati ya ten ati sing badhe sebo sawang Allah kok resik lha niku mengke saged kepar Mulane sanepane wong arep salat dikeken wudu. Kon resiki tangane, maknane apa tangan kuwi gak iso apa-apa, sing isana Gusti Allah lah mau aku kok ngomong saya sopo apa ah tak resikane nganggo banyu. Dan banyu niku asal mulane kehidupan niku saking Allah Subhanahu wa taala. Sangkemku mau bar misuh-misuh tak kemonane, mripatku bar jendalatan. Ngelirak-ngelirik sing ora mastine tak resikane, kupingku ngrungokne apa sing ora apik tak resikane. Terus sirah niki nggih diusap niku mang barangenangan sing renorno lali Gusti Allah tak ambonane banyu amarga arep kanggo dzikir eling teng Allah. Kalau itu dilakukan terus-menerus ngoten. Ya mungkin sesuai pantas lah jadi kawulannya Gusti Mas Rene. Sini logo kene, logo kene. Terus logo kene, iya. Pengen apa. Pengen apa, banyak budaya kalau nyedek jenengan. Malah raja lo, tapi malah gila, sebeda. Perlu kena sing nganggo itu, ngeliatan. Mulia, mulia di sangon, ini perlu kan keterno satpam, ini keterno. Anu, terus sampai tekomah. Jadi fasilitas mesti diberi wong sudah dekat dengan juragan. Ngoten. Prosesnya cepat ngoten. Lah menawa terus mesti fa'il zaharu monggo muncul ketok tampil hina izin nalikane iki wis keparek teng pangeran. Ala ing ngatasé murid apa sing pertela atharun hamidatun pira-pira labet kang terpuji. Napa rupane minat tawadhu'i rupane andhap asor lillahi maring Allah. Maka dia selalu merasa tiada arti di depan Allah. Aku kira ada apa-apa dong kabeh diparingi Allah, sembarang di Allah. Aku dikaro apa-apa, gak ngerti apa-apa, ora iso apa-apa. Boten bae nyatane jenengan sing ngono iki aku mek dadi perantarane tok ae. Sakjane aku mung wayang. Dalane iku kono le. Aku ora iso mulang kowe, ora iso minterno kowe. Aku sak durma ketitipan ngelmu tak sebarno, soal kowe paham gak paham kuwi pandune kok Gusti Allah dhewe. Jadi ya kowe bodho ora usah cilik ati, pancen urung diparingi ya ono-ono. Aku tugasku mek ngedum tok. Ngoten niku ya wis pego murid e marem. Padahal wah lek sing model ali Gusti lah kamu harus menjadi murid yang ranking satu. Awas kalau kamu besok gak bisa tak kampleng iki. Ngono paling guru jajah murid. So, akhirnya dipecat, gak masuk ranking, gak masuk seleksi, wis malah jadi final lah, sesuai terus nilai, dipikir nilai itu duduk isone, nah jadi bodoh, ya bener ranking tapi gak bodoh, betul. Dan uang biyen kan sekolah gue rapat tamat itu mulang murid iso tenang, saya ini sekolahnya wis sigip, itu mulang ora iso, gitu gitu. Nah buktinya lah iso ngendalain murid. Wah, serno-rno niki. Ora salah ikipe jane, salah niate. Lha ikip utawa universitas sekolahan itu semua punya niat baik. Untuk napa? Minterno bangsa, ngoten to nggih. Tapi wong kawitan salah niate, tidak ada ketunduan kepada Tuhan. Ya jari bisa ya kono ngono susun kono jajal iso pinter. Ora gak iso sing minterno ki aku kok. Lah niku akhirnya apa? Tawadu. Lek uang ini apa hati nersi keparek dengan Allah ini tawadu. Wal khusyuk lan khusyuk baina yadayhi ning ngersane Allah. Ketika lakone tenang, santai, ora krusa-krusu, nrimo, nggih. Khusyuk salat ora kesusu dang bar ora ya. Nikmat ibadah nikmat, maca Quran nikmat, khusyuk tunduk anteng atine niku. Jadi sholat itu rasanya kayak omong-omongan. Jadi orang kok Gusti Allah diperlakukan seperti orang nagih. Jadi sahur itu dakbar loh. Jadi ini selama ini lah kata tak ya. Jadi Gusti Allah hayya ala sholat. Ayo dunia orang salat, nyawur salat. Jadi akhirnya orang budal salat itu kayak orang nyawur utang. Terus orang jadi sahur itu bintang mulai. Nek, mongsi pun keparak tuh Allah buatin karena Allah itu Al Jamal punya sifat keindahan, punya sifat ini sempurna, sembarangan sempurna. Akhirnya munajat, tahajud, sholat, ini pun buatin terima mengikuti pitulas rakaat sedina kurang akeh. Tidak perlu jagongan, ini terus menerus. Betul. Titik-titik, eling Allah, ya Allah, masya Allah. kula niki koyok ngeten kok jenengan paringi nikmat semanten kathahe Gusti Gusti. Kula mboten rumangsa tau ngedot kangkung, lah kok niki esuk-esuk pun mangan sambel terasi, kulupe kula kangkung mboten enten klopone mboten napa-napa pancen kula mboten nate nandur klopo. Kangkung karo sambel terasi didoleh tetok niku wawanis. Alhamdulillah. Iki tangan piro iki mau sing iso nekakno kangkung teko kene. Lho apa mesti ngongkon aku dhewe mosok ya do gelem wong-wong iku. Nggih, tangane kangkung sing sawah mriko mbuka sawahe sapa sampai dugi teng dhuwur piring sampeyan iku lho sing melok ngurun tangan piro. Niku lek sing ngongkon duduk Gusti Allah napa saged? Terima sampeyan nyang kangkung sak gendul 200 lecek sampeyan nyang maneh. Kok ya gelem. Lha niku lek sing gelemno duduk Allah napa saged? Saman dhewe sing ngurusi kangkung jajal. Arep mangan kangkung sak piringe nandur dhisik petang wulan. Engko berase petang wulan. Engko walah arep gawe piring serodo apik gawe pabrik dhisik. Dene sida sampe mati urung keturutan. Iya toh? Berarti iku Allah sing nekakne. Mboten akhire khusus sembarangan mulane terus ndonga. Arep mangan ya ndonga dhisik. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, iki rezeki saking panjenengan. Mugi-mugi barokah Gusti niki mangke menawi dados panganan sing mlebet teng raga kula, dados medal tenaga, energi sing energi iki kangge ibadah dan panjenengan Gusti. Wa qina adzabannar pun ngantos iki mengke kemecap dadi omongan, kemlawe dadi tumandang, jemangkah dadi lakon sing nerak aturan panjenengan ampun ngantos Gusti. Wa qina ada benar, ya Allah. Jadi nikmat hidup itu benar-benar berarti. Orang kok terus rutinitas, terus pokok isuk mangan sarapan, baru mangan di pasar, baru pasar turu, baru turu tandang neh, lalu terus mau mikir itu kalau ada kok dunia orang dua, wah kesel, gitu gitu. Jadi enak kok saja nih, nanti niki ngaji, nanti niki tidak enak, orang tidak sengsara. Tapi sing akeh wong itu tidak enak, durak kuat. Ini termasuk sing ngomong barang ini kadang tidak enak aja mulai. Wa ta'zim, wa ta'zim lan ngagungaken di amrihi maring perintahe Allah. Perintah-perintahnya Allah itu menjadi penting, menjadi agung. Sehingga dia punya keberanian untuk berkata tidak ketika ada faktor-faktor lain mendorong dia untuk iya. Kamu apa? Aku sisi. Oh, ora. Wani muni ngoten. Senajan sing perintah niku atasane. Senajan sing merintah juragan, senajan sing merintah wong sugih duit, mah wani. Kan dadi kendel. Soale dhek kawulane Allah, ora kawulane wong iku. Lho Allah iku Maha Perkasa, lho iku kawulane Allah kok. Dudu kawulane sapa-sapa kok. Ge Allah iku Maha Kuasa, Maha Perkasa. Yo engko aku sing golane Allah ora sapa-sapa. Kendel. Dadi ne. Wal hifzi lan jaga ngreksa li kududi maring pira-pira peraturane Allah. Peraturane Allah, batas-batasnya Allah dijaga betul. Ibarate ning dunya iki namu sing ngundang Gusti Allah. Ngerti iki kamare sapa, kalih dileboni wong tamu kok celintisan. Nggih. Ya gelem anu dipersilakan iki jedinge Pak, niki nganune wong tamu kan iki kudu manut sing di omah. Lho kok milih mboten kula jeding sini kumawon lho piye iku. Jeding khusus keluarga iku duduk kaya tamu. Dan ini aku mungkin terus ngerti batas-batas iki haram juga dilakoni. Iki wajib ditandangi. Dan itu nikmat gitu loh, ora kok sekedar kuwopok sok koyo disukro-sukro gak gelem banget. Nikmat nggih. Moga Pak benar kliko nggih. Matur nuwun alhamdulillah. Manut dilungguhno ning kursi mburi yo gak curiga. Aku iki akrab jane karo sing duwe gawe kok. Malah ditungguno ning mburi ngene. Piye to panitiane ora ora lek aku iki koncone juragane. Mboten gremeng ngoten nggih, meneng mawon malah. Asik ning kene. Lek juragane pasti wat kene. Malah ana nek wong terus jagongan sak kayae. Nanti bangane dulu nang ngarep ana awer tamu VIP. Malah akhirnya orang patek direken karo sing duwe omah rumangsa wis dikasih fasilitas wis sing duwe omah nggih. Kursi ini empuk, sembarang kali istimewa. Sing di rumah biasanya malah nengwar pelawang nemoni tamu sing jitas teko. Sing tamu VIP ini dijarno ya karo sing di rumah. Nih. Nah, mulanya ini didelek pas karo Gusti Allah sama didelek ini kursi sing ora patek VIP. Jadi tukang sayur, jadi petani, beneran lawan alhamdulillah kesempatan aku bisa jagungan karo Gus Allah luwes suwe. Lah timbang sing tokone akeh jagungan karo toko. Ora jagungan karo Gus Allah lho mboten. Ya baik ngitunge santai-santai mawon dan tidak pernah menghadapi kehidupan ini takut, khawatir, resah. Upama diparingi sugih ya ora sombong. Gampang lawan. Anu bah niki terus pundi anu langgar wis kono butuh apa krame kan wis tuku kono tuku-tuku langsung bayar. Toko apa sih biasa kan? Ah santai betul kok dimlarat blas. Anu bah anak kula niki sakit. Nggone rumah sakit ngono kok rekeninge gorene entek pira. Nek pas dadi wong sugih ngono lho nggih. Mergo ngerti bilang bae iki aku gak melok dhewe. Mergo aku teko ning kene iki diundang kok dadi peladen. Jadi iki ana aku sak kerdus, ana jajan kurang-kurang kerdus iki kanggo tamu. Jadi enek tamu lapor, iku dereng Mbah ya ngono. Niku kan ngono lho manus. Karek tudang tuting garang dhewe nunggone tok. Wong aku ning kene dadi wong sugih, dadi satpame bondo kok. Mboten rumangsa duwe, penak to. Penak. Sing mare susah lak mergo rumangsa duwe. Wong niku lak rumangsa duwe wedi kelangan. Niku mesti ngono. Karena saya kena bojo, karena saya rasa di rumah sana itu bojoku. Jadi itu tidak dihilang. Nek salah bojo ini menggandengan sama Gusti Allah. Ketepaan sepel ini ya ini. Jadi itu soal awal-awalnya karena Gusti Allah ditambahi ya sebenarnya saya kewangi akal. Wah, gitu. Nabi ya, betul sakit. Ya, gitu. Soalnya saya didilajik nafsu diri sendiri. Nah, saya itu Bu Enten ini di daerah wetan ini kok. Bunza teng Bondowoso. Krono saking yakine dadi wanita salihah, Bu niki. Krono pun mboten memandang diri sendiri, saya hanya ingin saya diridhoi Allah. Yakin karo dawuhe Kanjeng Nabi, wanita salihah kuwi wong sing ida sarat, ida nazar taha, sarat kale kowe nyawang wong wedok kuwi kowe seneng. Lek mbok perintah manut. Manut. Sopo sing dadi tugas ngibadah kono gelem bantu. Lha itu enten Bu, bojone kiai, bunyai. Bunyai niku saking kepingine munajat khusyuk tengersane Allah. Niku sering kan Pak Yai pas rawuh pengajian, Bu, ora usah salat sik. Ngene ambek aku. Sese niku lak kok matur ngeten, ngeten lho, Bah. Wong nuwun sewu, kula niku pas sik nedeng-nedenge tahajud. Nembe munajat, mampu niku lek munajat niku nikmat, ngoten. Mbok nggih nuwun sewu ampun. Nyuwun sing ngene kene kok mungkin terus adus barang anu-anu. Ya, lha piye lho aku wis kangen lho oleh aku ngaji serang dina ora muleh. Ning dalan ngempet ra karuan tak teko kene mbok semayane tahajud ngono. Tahajud kan sunat, ngadoni bojo kan wajib. Lah nggih, niku nggih wajib tapi kan nggih nuwun sewu wong kenging dipetong to. Ya enggak, itu ini sadek saja tak ngono. Gue aku melek dhewe, gue tahajud, aku keserurung tahajud, lah mongko menteng-mentengi ke kondalan, gue lah gandang. Ya harus ngelak ya, radin diubah ini, ngerti guys. Eh, ngerti mawon, Pak. Sepatun buatan ganggu tahajud, gue terus mundi lek, gue patus ke male. Buat niki buatan ora, bu, aku ora ngono. Lu saya setubah niki, lo ikhlas buatan-buatan apa-apa, lo namun kepengen keluarga besar makanya niku sedaya sakinah kula tahajud donga anak putu kula nggih tertib jenengan leh dakwah ngaji kesel mengenten sing mujeti mboten usah kula sing mujeti saestu padhas keng padhas keng dhisik lamar iki bojone niku lho niki zaman mboten usah lah ora normal kuwi memang mboten normal niki ora umum men. Soalnya apa? Umumnya uang itu mementingkan diri sendiri, tapi dunia ini kita mementingkan Allah. Betul loh, persoalan. Betul kau mementingkan bojo, betul mementingkan Allah. Resik dihitung Allah. Bising penting lari dari Allah. Lalu aku yakin, walaupun tak mantep tadi rosok. Bisa ngatain, sing laden ini jek kurang. Ketoknya sing kagum ini jek kelabaan mau. Mergi sering buatan kondur, semata-mata tentang mereka mulai kata wilayah, ya, terus anu mawon bah kesana buatan kesel tentang jalan, terus males tinggal males yang mereka, buatan ngantos tiga, bungsu mawon terakhir ni tu sih, pak ya ini terus izin pisan ini loh bu, Nuh sampean iku yo nakalan ngono marek terus adik-adik sampean sampean nurut tahajud kabeh. Jadi marune niku diurui kabeh. Pokoke sampean kudu sregep tahajud, perlune esuk nek dadi anak anake salihin salihat. Mergo sing dungane mandi ku wong putri. Lek wong putri iki salihah, iku putra-putrane putu-putune esuk dadi salihin salihat kabeh. Wah, akhirnya kan dia kepengen tak sing garwa kedua ketiga ya. Bangko anake dunyane pertama soleh-soleh. Lah anakku ora soleh kan yo isin aku. Dadi akhirnya terus pengen soleh kabeh lah. Lah sing kakung ditinggal terus. Ngene iki khusus sita iki aja mbok tahajud ya mboten. Suki karek sejatahe kurang siji. Lah bangsa ngoten niku nggih kale kawakane ndelok niki lho Bu. Kawakane ku pun paham. Suatu ketika pas ajeng niki garwa sing kesekawan. Kalau kawannya kan itu surat formulir izin dari istri pertama, kedua, dan ketiga. Nah, lingkungan itu kak wasoan dengan bunyi pertama. Nyun tanda tangan izin amalin itu. Nah, bunyi pertama buat nenten. Langsung jujur bunyi kedua, jujur bunyi ketiga. Dan, bosan pun ajeng akatan, dan itu kolom tanda tangan sing bunyi pertama itu disuun ke tanda tangan bunyi pertama. Loh, iya itu kok agak digawarin itu lanjut dengan pasti. Enggak, mau ganti formulirnya kudu aku disek sing tanda tangan ngijini abaya rabi neh aku mau mlebu swarga nomor loro aku kudu mlebu swarga nomor siji berarti sing tanda tangan izin nikah mana kudu aku baru engko kedua ketiga ini yakin Bu ngeten iki anane wani ngoten mergo atine pun yakin tenan nikmat kuwi ora perkara soal gak diwayo mah nikmat iki karena diridani Allah. Lah ngene iki nek non saya sing diomongi wong sing ora tok ngene iku ya Allah iku lak bakal gawene kiai padune pengen wayah iki lha terlafal niku mboten. Mun iki kula namung cerita kok mboten. Namung cerita ternyata napa wong niku lek pancen tunduke wonten Allah tenan. Selain Allah itu sudah gak jadi hitungan. Persis ketika kula panjenengan pentingnya itu harta. Dunia iki dadi penting maka selain harta jadi gak penting. Lalu itu mesti kok. Ya tak? Lalu uang itu yang dipenting lo jabatan. Maka selain jabatan jadi gak penting. Lalu nek dunyai yang diatur ini ukrono yang dipenting lo itu swarga. Dunya ini jadi gak penting. Termasuk gue diwayo, gue diwayo, orang kos. Yang penting aku bisa munajat karo Allah. Lalu aku diamanati. Dua buju yang sekedar supaya nurun ke generasi yang solihin solihat. Dan maka untuk solihin solihat aku kudu nyuwun Allah. Maka saya harus dekat kepada Allah, jangan diganggu nih suami saya. Jadi aku hitungannya pun ngotot nih. Dan aku lanjutkan hitungannya gak ngono, ya orang mesti gak kuat. Dan mula nih. Nah kok uang ini kulah pun hati ini resik. Dan aku logika hitungannya pun betul podo be uang-uang umum gitu nih. Dan kau tahu seratu yang dunia, kayak ini cek lobo dunia. Dan termasuk iku namanya al-khizili hududi, menjaga batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haibati lahu, wala haibati lan sungkan, wedi tapi seneng niku napa? Sungkan ya. Wedi terhadap Allah. Wedi banget tak sampai ora direken Allah. Wedi pokoke jan. Napa-napa niku anggere hubungane kali Allah mantep ya pun mantep. Liyane dadi gak penting. Haibatala. Wal khawfulan wedi minhu saking Allah. Lah mungkin sifatnya sik kathah. Napa sing badhe muncul lek wong niku purun nguasani nafsu, maka sifat-sifat yang baik itu akan muncul semua. Napa mawon mesti terusno njing ngajine neh. Dan ini wektune mboten cukup. Mugi-mugi kula panjenengan pikantuk pitulung saged saestu-estu nggayuh akhlak sing hasanah, sifat-sifat sing terpuji. Sehingga sakit keparek dukatung Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga kita tutupkan itu sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadduna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, aku dicekot.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh maaf, gimana ini?
1: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
2: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: 93.3 FM.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known.

udah siap belum?

Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia sepak bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki semacam.
5: Dua kuse, Pak.
4: Aku se lho iki lho, Mbak.
5: Aku ki ada keperluan, Mbak. Aku se.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Mikir, mikir. Mikir. Mikir, saya.
1: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek, rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Dia udah punya istri. Posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar Rp750 juta loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
7: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya, semangat.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kini si macam 1.
2: Duh, aku se, Pak.
1: Aku se loh, iki loh, Mbak.
2: Aku kengil sih, aku se, Pak. Aku se.
1: Anakku selak nangis ki loh.
2: Duh, anakku yuk nangis sih, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku se loh, Pak.
1: Weh, salah, wes. Pokoknya aku di se, aku di se. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Yuk. Waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari. Keringat berlebih saat tidur. Badan terasa lemas. Nafsu makan menurun. Bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Ageng siang, tetanggaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
2: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
2: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
3: Wah lumayan iki, berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wes, ibu-ibu gak ngerti, mainku gitu, aku ngomong terlalu wae lah. Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
3: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
4: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
4: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
4: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih.
5: Petugas aman, lingkungan nyaman.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Ayo dengar suara Madiun.

0: FM LPBL Radio Suramadion.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor

0: jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
0: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
0: Mari donor darah sekarang juga.

0: 90.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
0: Suara Madiun.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
2: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: MLBBL Radio Suramadu.
1: Suramadu.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas dianggap

0: dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pendengar Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas

0: dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kaya si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngono, Dok. Aja disalahin korban nih. Kadangi pelakune semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal.

0: karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun.

90.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Podcast Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni. Beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang.

0: Wah, pas butuh duit, ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, bodoh atau nanti taiki?
4: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Apa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ini Palawaru Iki Center. Sini terletak di tengah-tengah Kuta Madiun. Ini kene, ono Ka'bah. Siap minum, ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbak. Oh, alah, Mbak.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaga. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si macam.
5: Lho aku sik, Pak.
4: Aku sik lho iki lho, Mbak.
5: Aku ki perlu aku sik, Pak. Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
4: Itu ki, ada artis kok orang dipaten di kerane. Oke, boros banyak tolele.
6: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Nah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: FM LPPL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

0: dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Gigi cantik piye ya? Masa kabinnya abang? Ini saraniku nih. Malah kayak lampu setopan gini ki. Wes tak video nih, tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu

0: Tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.